0: Abaikan Hairul Umam.
1: Haruk! Dayana!
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
1: Banyak dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
1: Kalau Ibu Pak informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai diversifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2000.

0: kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan

Iya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang di 104.8 FM, tentunya di program Sampang pagi ini, di mana pendengar, saya akan terus menemani Anda hingga di titik 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di 8 waktu Indonesia Barat, ya, di jam 8 waktu Indonesia Barat, tentunya akan hadir untuk Anda semua, ya, program Sampang Menyapa yang akan membahas tentang menakar peta kekuatan perempat final Piala Dunia 2026 bersama pengamat sepak bola Ibnu Jainur Rahman, ya. Dan nanti akan dipandu oleh rekan siar Ira Widis, ya. Dan tentunya nanti jangan ada lewatkan terkait dengan Piala Dunia, ya. Ya.

mana menakar peta kekuatan perempat final Piala Dunia 2026. Dan tentunya bisa Anda simak nanti di 100,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saya akan kembali hadirkan untuk Anda semuanya, yaitu informasi di mana dari Kabupaten Sampang mendengar terkait petugas yang pasang garis polisi di sumur bor semburkan gas di Sampang. Iya, pendengar, petugas dari Polres Sampang, Jawa Timur memasang garis polisi di sumur bor yang mengeluarkan gas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana pemasangan garis polisi ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sampang dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sumur bor milik warga yang mengeluarkan gas itu terletak di Dusun Solong Timur, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Di mana Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang, Wawat Hosin, mengatakan bahwasanya peristiwa bermula saat pengeboran yang dilakukan sejak Rabu 1 Juli hingga memasuki tahap uji coba pada Senin 6 Juli 2026 setelah kedalaman mencapai 42 meter. Pada saat itu juga, pada saat uji coba itu, awalnya sumur masih mengeluarkan air normal. Namun, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, air lalu berbau, gas, dan mudah terbakar. Selain itu mendengar, sambung dia, BPBD juga berkoordinasi dengan aparat TNI Polri, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat untuk mengantisipasi potensi bahaya. Dan pihaknya juga meminta aparat keamanan dari jajaran Polres Sampang ini memasang garis polisi dan juga pemasangan langsung dilakukan.

0: Right about now you tuning into the sounds of
1: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
6: kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
9: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kanal informasi dan inspirasi. Rusatu.
10: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Sampang Menyapa edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dan kali ini pendengar, topik yang masih hangat diperbincangkan, euforia Piala Dunia 2026 sampai saat ini sudah berada di titik babak 8 besar. Dan satu pertandingan antara Prancis versus Maroko tadi juga sudah kita siarkan di Pro 1 RRI Sampang dengan kemenangan Prancis atas Maroko 2-0. Dan topik kita di pagi hari ini pendengar, yakni menakar peta kekuatan perempat final Piala Dunia 2026 bersama seorang pengamat sepak bola, yakni Ibnu Jainur Rahman. Halo, selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bang Ibnu ya?
12: Iya, boleh lah.
10: Siap.
12: Boleh.
10: Baik, Bang Ibnu, mengawali perbincangan kita di pagi hari ini dari 8 negara yang saat ini maju ke babak 8 besar. Adakah jagoan dari Bang Ibnu sendiri ini?
12: Kalau jagoan saya sendiri... sebenarnya sudah gugur.
10: Oh, sudah gugur.
12: Ya, sudah gugur.
10: Oke, baik. Bang Ibnu, dari 8 tim yang berhasil menembus perempat final tahun ini, mana menurut Bang Ibnu kelolosannya paling mengejutkan atau di luar kalkulasi awal, Bang?
12: Dari 8 tim yang lolos ini, jujur saja yang sangat mengejutkan itu adalah Norwegia ya, yang tampil bagaimana sangat perkasa bisa mengalahkan Brasil hingga lolos ke 8 besar ini.
10: Baik, jika kita bedah peta kekuatannya Bang Ibnu, apakah Bang Ibnu melihat babak 8 besar ini didominasi oleh tim dengan gaya main pragmatis rapi ataupun justru tim yang berani tampil menyerang terbuka?
12: Kalau saya melihat memang dari beberapa tim yang lolos ke 8 besar ini rata-rata bermain sangat terbuka ya, tidak pragmatis. Karena beberapa tim yang bermain pragmatis seperti Maroko, terus Belanda juga sudah gugur di fase awal. Kalau saya melihat dari 8 tim ini, mereka memiliki penguasaan bola yang sangat kuat sekali. Termasuk bagaimana Spanyol itu bermain sangat bagus dalam penguasaan bola sehingga sangat sepertinya sangat mudah untuk memenangkan satu pertandingan itu.
10: Baik. Lalu melihat kejutan di babak sebelumnya di mana tim besar seperti Brazil dan juga Portugal tumbang. Menurut Bang Ibnu, apakah kekuatan sepak bola dunia sekarang memang sudah semerata itu? Hingga di Piala Dunia kali ini nih, memang susah memprediksi mana tim yang akan jadi jagoan masing-masing masyarakat ini.
12: Iya, secara keseluruhan memang sulit ya untuk menebak Piala Dunia 2026 ini. Karena saya lihat memang secara keilmuan mungkin ya. Mm-mm. Secara keilmuan dalam kepelatihan juga dan pemain, semua tim yang ada di Piala Dunia ini, timnasnya sangat merata. Apalagi ada kejutan-kejutan seperti Kongo, Cape Verde, dan Norwegia ini bisa lolos di fase gugur. Mm-mm. Itu.
10: Baik. Lalu berbincang tentang kedalaman squad, di mana yang punya pemain pengganti berlabel game changer paling menematikan saat laga buntu ini, Bang?
12: Kalau saya lihat tim Prancis lebih unggul daripada tim-tim lain yang lolos di delapan besar ini. Apalagi Prancis sudah menasibkan diri bisa lolos ke semifinal ini. Mm-hmm. Jadi memang tim Prancis kalau saya lihat dari skuad itu, baik yang bermain inti dan cadangan, itu rata-rata bermain di Liga Top Eropa. Bahkan mm-hmm. saya lihat mungkin tidak ada yang bermain di Liga 2-nya ya kalau kita mm-hmm. di Indonesia. Rata-rata bermain di top level semua. Mm-hmm. Gitu.
10: Baik. Setuju tidak Bang, babak 8 besar ini bukan hanya perang taktik 11 pemain, tapi juga adu mekanik dari para pelatih?
12: Jelas sangat setuju bagaimana para pelatih ini meracik beberapa pemain yang ada di timnya. Tapi yang jelas dari beberapa tim ini ada pemain-pemain bintang. Bagaimana pelatih bisa mengakomodir mereka di ruang ganti, itu yang sangat penting, dan tidak terlalu ego bermain. Mm-hmm. Maka tercipta permainan indah kalau itu tidak mensentralkan diri kepada salah satu pemain.
10: Oke.
12: Okay. Dan itu mm-hmm. itu banyak yang jelas peran pelatih sangat penting di situ.
10: Mm-hmm. Baik. Kemudian untuk laga Spanyol versus Belgia, ini bagaimana Bang Ibnu melihat kontrasnya laga tersebut, di mana Spanyol andalkan kolektivitas tanpa kebobolan melawan Belgia yang sangat agresif lewat skema high press mereka nanti?
12: Ya, kalau saya melihat Spanyol akan kesulitan mm-hmm. untuk melawan Belgia. Cuman memang ketenangan pemain Spanyol yang sudah bisa melalui Portugal juga. Mm-hmm. Jadi secara mental mungkin mereka berada di atas Belgia. Mm-hmm. Artinya untuk melewati itu memang tidak mudah, tapi saya rasa Spanyol akan bisa melalui Belgia.
10: Oke. Okay. Untuk tim underdog tersisa, yakni Swiss ya, strategi defensif seperti apa yang harus mereka pertahankan agar bisa meredam agresivitas raksasa seperti Argentina ini?
12: Yang jelas kalau menurut saya Swiss harus mengandalkan serangan balik dengan bertahan di low area atau bertahan di area mereka sendiri. Mm-hmm. Karena kalau ingin bermain secara terbuka, ini bukan tidak mungkin mereka akan kebobolan lebih banyak lagi.
10: Okay.
12: Karena memang permainan kolektivitas dari Argentina itu sendiri sangat luar biasa, di mana mentaliti mereka juga sudah kelihatan. Mm-hmm. Kemarin ketika ketinggalan 2-0 dari Mesir, mereka juga bisa membalikkan keadaan, dan permainan mereka di 10 menit terakhir mm-hmm. menurut saya salah satu permainan terbaik sepanjang Piala Dunia 2026 ini.
10: Okay. Yang sudah dilalui. Dengan spekulasi banyak alasan-alasan dari banyak golnya itu tuh.
12: Ya, yang jelas terlepas dari kontroversial itu, Argentina secara mental sepertinya sudah siap untuk juara itu.
10: Oke. Okay. Juara kembali ya. Yang sebelumnya di 2022. Bang ya?
12: Iya. Oke. Okay. Bisa sih back to back, cuman dari beberapa sejarah atau mungkin ini hanya berhasil ya yang bisa back to back. Setelah itu tidak pernah ada tim lagi yang bisa menjuarai World Cup selama dua kali berturut-turut.
10: Mm-mm. Baik. Lalu untuk Piala Dunia 2026, areanya luas, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Menurut Bang Ibnu, seberapa besar faktor kelelahan akibat perjalanan jauh dan juga perbedaan zona waktu ini bakal mereduksi performa tim?
12: Nah, yang jelas beberapa tim kemarin juga sudah banyak yang mengeluhkan bahwa perjalanan yang panjang itu bisa menguras tenaga mereka. Dalam mungkin penerbangan sendiri akan membutuhkan jet lag ya untuk pemain itu sendiri bisa kembali ke performanya performa terbaik mereka. Jadi kalau menurut saya hal yang paling bisa menguntungkan sebenarnya kalau secara geografis sendiri bisa menguntungkan Argentina sih karena di benua anggaplah sama seperti benua mereka. Kalau di Amerika kan mereka hanya di Amerika Latin. Secara waktu mungkin hampir bersamaan dengan kebiasaan mereka. Cuman bukan tidak mungkin pemain dari negara lain ini kan mereka sudah banyak pemain bintang. Jadi mudah beradaptasi seperti itu.
10: Oke. Faktor cuaca sendiri Bang Ibnu, kira-kira tim mana yang paling diuntungkan atau yang paling menderita dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah?
12: Kalau saya melihat sih tim yang paling menderita kalau cuaca yang seperti, karena kan kalau dari berita Amerika ini kan lagi panas ya. Mungkin tim yang paling menderita Swiss dan Norwegia. Karena secara geografis mereka kan di Eropa, termasuk Eropa Utara kalau nggak salah itu dingin ya. Tapi kalau di Amerika ini kan udah ini cuacanya udah sangat panas sekarang.
10: Lalu kita beralih ke pemain bintang ini, Bang Ibnu. Seberapa pengaruh pemain bintang di dalam tim untuk meningkatkan mental dan juga memenangkan pertandingan?
12: Kalau pemain bintang sih sebenarnya berpengaruh. Cuman kalau menurut saya tidak terlalu signifikan secara peran individu ya. Tapi kalau peran mengangkat mental secara tim itu sangat berpengaruh. Contohnya mungkin seperti Messi kalau dia Argentina dan seperti Kylian Mbappe di Prancis itu sangat berpengaruh mengangkat tim secara ini mental secara tim. Tapi kalau kita lihat di Spanyol, mereka hanya memiliki Lamine Yamal yang mana sepertinya dianggap sama saja, tapi kekuatan timnya sungguh luar biasa ketika bermain position bolanya itu.
10: Baik, terakhir Bang Ibnu, tiga tim menurut Bang Ibnu yang akan mengamankan tiket resmi ke babak semifinal nanti. Tentunya Prancis sudah dipastikan maju ke babak selanjutnya, Bang.
12: Iya. Kalau tiga tim, menurut saya kalau dari Spanyol dan Belgia, sepertinya Spanyol bisa melaju dengan mudah. Terus Norwegia melawan Inggris, sepertinya akan terjadi kejutan. Bisa jadi Norwegia yang akan lolos ke semifinal. Dan Argentina Swiss, kemungkinan besar sudah Argentina ya yang bisa lolos ke semifinal ini.
10: Terima kasih Bang Ibnu sudah berbincang bersama kami di RRI Sampang. Sehat selalu dan sama-sama. Juga semoga ada kesempatan lagi ke depannya bisa berbincang bersama kembali. Selamat pagi Bang Ibnu.
12: Pagi.
10: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama dengan pengamat sepak bola Ibnu Jainur Rahman mengenai topik menakar peta kekuatan perempat final Piala Dunia 2026. Saatnya saya Ira Widis, gatekeeper Iswantoro dan juga Dita tim teknik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah

0: dua, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik si ayam, maksud saya kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Sampang pagi ini.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta

0: Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Jumpa kembali kita di Halo RRI untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menyapa Anda pagi ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, terus semangat. Dan kalaupun saat ini ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Baik, untuk Halo RRI tentu saya tidak sendiri karena kerabat kerja yang sedang bertugas pagi ini ada produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Untuk gatekeeper Sumenep ada Andi JP, kemudian gatekeeper Sampang bersama Iswan Toro. Untuk tim RRI Net ada Nuril Abrari pagi ini. Sedangkan untuk tim teknik ada Andi Susanto di Sumenep dan juga Dita di Sampang. Baik pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa memantau siaran kami melalui 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep, juga melalui 100,8 FM RRI Sampang, aplikasi RRI Digital dan tentunya juga YouTube RRI Sumenep Net. Dan kami juga buka line telepon untuk aduan Anda, silakan di 3 jalur ya untuk Sumenep 0328662317, 665396 dan 0811334501. Anda juga bisa mengirimkan aduannya di WhatsApp yang sama dengan nomor seluler dan juga di live chat RRI Sumenep Net. Untuk redaksi Sampang di 0823-323-554. Baik, saya ajak Anda selanjutnya untuk mereview ya pendengar beberapa hal yang sudah mendapatkan solusi di Halo RRI edisi sebelumnya bersama Siti Aisyah. Baik, yang sudah terkonfirmasi ini tentang informasi truk terguling di Sampang. Kemudian juga ada laporan dari Bapak Heri di Keramat, bagaimana untuk proses dan juga prosedur mengurus administrasi pernikahan. Syarat-syaratnya apa saja? Dan ini sudah terkonfirmasi ke Ibu Laili Aisyikoh MH. Beliau adalah penyuluh agama ahli KUA Pengarengan Sampang, begitu ya. Dan juga satu lagi yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI edisi sebelumnya tentang tindak lanjut Dinas Satpol PP Sumenep yang melakukan razia kambing di Desa Kertasada. Ya, ini juga beritanya sudah ditampilkan di rri.co.id. Nah, untuk yang belum terkonfirmasi pendengar pagi ini ada 3 poin setidaknya ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti saya akan terima telepon dari pendengar yang akan bergabung. Yang belum terkonfirmasi, yang pertama ini aduan terkait gorong-gorong atau got di perumahan yang masih belum mendapatkan jawaban dari Dinas PUTR. Kemudian ada aduan juga dari Bapak Dede di Slopeng bahwa akhir-akhir ini di SPBU BBM Pertalite itu langka. Kalau ada bikin antrian panjang untuk mendapatkannya. Kenapa ya? Kalau harga mau dinaikkan silakan saja asalkan stok tersedia. Baik, terima kasih Pak Dede, kita coba nanti akan mengkonfirmasi aduan dari Pak Dede ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Hosaini di Kangean tentang kondisi infrastruktur jalan di Kangean yang rusak parah apalagi saat musim hujan. Jadi masyarakat ingin pemerintah daerah ini melaksanakan pembangunan dan juga perbaikan akses jalan. Baik, saya akan sapa rekan-rekan redaksi baik dari Sumenep dan juga Sampang pagi hari ini. Di Sumenep ada Supriyadi, di Sampang ada Iswan Toro. Halo rekan-rekan semuanya, Yadi dan juga Iswan Toro.
2: Halo Ani.
1: Iya. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Selamat hari Jumat.
1: Selamat hari Jumat. Jumat barokah insyaallah.
4: Semangat ya.
1: Semangat, semangat. Baik, Yadi barangkali ya bisa mundur sedikit supaya aura kegantengannya bisa terlihat sempurna begitu ya.

0: Siap, ini dikatakan biar tambah ganteng maksudnya. Ternyata kurang ya.
1: Kalau posisi Iswantoro sudah oke ya. Baik, saya menyapa yang jauh dulu ya Yadi ya. Okay. Saya menyapa Iswantoro dulu. Ada kabar apa Iswantoro dari Sampang?
2: Ya, seperti tadi disampaikan Ani bahwa yang belum terkonfirmasi itu terkait selokan ya atau got di perumahan Permata Selong yang tidak lancar begitu ya Ani. Dan kami juga sudah cukup intens mencoba menghubungi Dinas PUPR setempat di Sampang. Namun sampai sekarang memang belum ada respon begitu Ani. Dan nanti kami juga membuka aduan atau keluhan dari pendengar melalui via telepon terkait adanya beberapa persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat di Sampang begitu. Dan sepertinya ini sudah ada yang masuk begitu Ani.
1: Oh sudah, apa, ya, boleh kita terima sekarang
2: kita,
1: ya?
2: Ya bisa kita terima sekarang.
1: Ya silakan Iswantoro, boleh. Ya.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi Mas.
2: Ya dengan Ibu atau Mbak siapa? Mbak ini?
4: Panggil Mbak aja.
2: Oh Mbak ya. Dengan Mbak siapa di mana?
4: Dengan Mbak Maya di seputaran Kota Sampang.
2: Iya, Mbak Maya di seputaran Kota Sampang. Ada informasi atau keluhan apa ini yang akan disampaikan di Halo RRI pagi ini?
4: Oke. Jadi semakin kesini tuh kita makin sulit gitu ya buat cari trotoar yang ramah untuk pejalan kaki nih. Nah, kira-kira seperti apa ya regulasinya sekarang? Terutama untuk alun-alun, di alun-alun itu Mas. Mohon kebijakan dan ketegasannya yang mengatur agar pejalan masih bisa menikmati trotoar gitu ya, walaupun harus berdampingan dengan para pedagang. Nah mungkin bisa dengan peraturan yang lebih tertib lagi gitu untuk tetap pejalan kaki tuh masih punya haknya gitu ya. Semoga tetap ada tempat untuk berjalan gitu, atau jangan di blok semua agar masih ada jalan untuk pejalan kaki gitu Mas.
2: Kurang ramahnya seperti apa ini Mbak Maya, bisa disampaikan?
4: Kalau dilihat itu rata-rata pedagang itu memblok jalan gitu Mas.
2: Berjualan di trotoar begitu ya, di atas trotoar begitu.
4: Iya. Okay. Diblok pakai alas kesehatan makan atau hamparan jasa mainan.
2: Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Maya atas informasi yang disampaikan di Halo RRI pagi ini.
4: Ya, terima kasih juga Mas.
2: Baik. Ya, itu Ani. Ada keluhan dari warga di Sampang ini terkait banyak pedagang begitu yang berjualan di atas trotoar sehingga ini juga dianggap kurang ramah bagi pejalan kaki. Nanti mungkin kami konfirmasi ke Satpol PP selaku penegak perda bagaimana nantinya untuk penertiban ini Ani.
1: Baik, segera dikonfirmasikan untuk aduan dari Mbak Maya tadi ya tentang trotoar di Sampang yang tidak ramah. Nah, saya juga pertanyaannya sama dengan Iswantoro tadi, mau tanya tapi tunggu Iswantoro yang tanya. Ramahnya enggak ramahnya seperti apa? Ternyata para pedagang itu berapa? Menggunakan trotoar sebagai area jualannya padahal di situ juga ada hak dari pejalan kaki ya. Akhirnya bagaimana tuh? Harus muter ya. Pejalan kakinya kan harus muter, nggak bisa. Nah itu dia. Kita tunggu konfirmasinya ya Iswantoro. Atau barangkali ada hal lain yang ingin diulas nih dari Sampang kembali, atau masih akan mencarikan narasumber ini dulu untuk konfirmasi.
2: Mungkin yang terkait gorong-gorong tadi ya, yang di area perumahan ini, kalau kami baca dari beberapa referensi begitu Ani, untuk saluran air atau gorong-gorong yang tidak lancar di area perumahan ini menjadi tanggung jawab pengembang begitu atau pengelola selama perumahan itu belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah begitu. Nah, kalau memang itu sudah ada serah terima, bisa menjadi tanggung jawab dari dinas terkait. Namun kan keluhan yang kami terima ini, kami juga belum tahu pasti apakah area perumahan ini untuk wilayah gorong-gorongnya ini apakah sudah ada serah terima begitu dari pengembang ke pemerintah daerah. Ini kan yang belum bisa kita pastikan begitu. Namun kalau dari beberapa referensi memang tanggung jawab untuk apabila ada gorong-gorong atau selokan yang tidak lancar di area perumahan ini menjadi tanggung jawab pengembang atau developer begitu. Itu Ani, mungkin yang seperti sementara itu terkait hal itu. Nah, untuk yang baik tadi yang terkait trotoar, kita akan coba konfirmasi ke Satpol PP ya, selaku penegak perda nantinya. Ya, itu ya. Ani.
1: Semoga inform bisa dihubungi dengan lancar ya pagi ini ya.
2: Ya.
1: Baik,
2: ya,
1: terima kasih Suantoro. Saya menuju Supriyadi di redaksi Sumenep. Halo Yadi, bagaimana? Ada info apa ini terbaru?
0: Iya, Ani, untuk informasi terbaru yang kami upayakan di redaksi yakni melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Bapak Selamat Supriyadi, ini

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dari mana?
2: Yes, emang.
3: Oh, aku di Pro 2.
1: Jangan
6: rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI untuk edisi Jumat 10 Juli 2026, pendengar dan juga pemirsa, beberapa aduan yang sudah masuk ke meja redaksi kami yang akan dikonfirmasi pagi ini. Sebelum saya menuju ke Iswantoro di Sampang, kita akan bahas dulu aduan dari Bapak Hosaini di Kangean tentang kondisi infrastruktur jalan di Kangean yang dilaporkan rusak parah, apalagi saat musim hujan. Masyarakat ingin pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan juga perbaikan akses jalan. Baik, tim redaksi pagi ini sudah berhasil menghubungi Bapak Slamet Supriyadi atau lebih akrabnya dipanggil Bapak Jufri, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep. Baik, sudah tersambung. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jufri. Pak Jufri, Kepala Bidang atau Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, pagi ini kita akan mengkonfirmasi terkait dengan aduan dari Pulau Kangean. Bapak Hosaini ya di

0: Pulau Kangean yang mengeluhkan tentang kondisi infrastruktur jalan di Kangean yang rusak parah apalagi saat musim hujan. Ya, saat musim hujan di Kangean ini dilaporkan oleh Bapak Husaini bahwa infrastrukturnya itu rusak parah ya. Bisa dibayangkan ya pendengar bagaimana kondisi ketika hujan yang tidak rusak parah saja kondisinya tidak enak begitu. Apalagi yang kemudian kondisinya rusak parah ditambah dengan hujan. Ya tentu masyarakat Kangean ini menginginkan masyarakat Kangean pada khususnya ya. Karena memang ini aduannya berasal dari Kangean. Ingin pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan juga perbaikan akses jalan, terutama di kepulauan. Sudahkah tersambung dengan Bapak Jufri? Beliau adalah Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep. Kita akan mengkonfirmasi aduan dari Pulau Kangean ya. Baik, supaya juga... Oke, baik, sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jufri.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi ini di Halo RRI. Tetap sehat, semangat Pak Jufri.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik Pak. Ini terkait dengan aduan dari salah satu pendengar kami, Bapak Husaini di Kangean, yang mengeluhkan tentang kondisi infrastruktur jalan, Pak. Di Kangean itu katanya rusak parah, apalagi pada saat musim penghujan. Bagaimana nih, Pak Jufri, mengapa kondisi jalan di Kangean masih banyak yang rusak parah, terutama pada musim hujan, Pak?
1: Ya. Terima kasih Ibu untuk kami tanggapi ya. Terkait persoalan yang dimaksud itu adalah jalan ruas Angon-Angon Pacinangkir. Itu ruasnya dengan panjang jalan 18 km. Mm-hmm. Kami 3 tahun terakhir ini sudah tiap tahun melakukan penanganan. Mm-hmm. Dari tahun 2023 sampai pada tahun ini pun juga ada penanganan. Mm-hmm. Dengan pagu 810 juta pada tahun ini. Memang setiap tahunnya mulai dari 23 kami melakukan pekerjaan itu dari awal Ibu. Mm-hmm. Dari STA 0 sampai ke depan. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Nah, pada tahun ini ruas tersebut dapat penanganan pagu 810 juta dengan panjang 930 meter. Mm-mm. Dengan penanganan makadam atau telfot. Karena memang kondisi jalan tersebut memang bergerak, tanahnya labil. Mm-mm. Sehingga kita tangani dengan telfot. Demikian Ibu.
0: Seperti itu. Apakah kemudian perbaikan jalan di Kangean ini menjadi prioritas dari Dinas PUTR tahun ini Pak Jufri?
1: Ya. Kangean memang yang disampaikan oleh Bapak Bupati, visi-misinya antara kepulauan dan daratan itu berimbang, termasuk yang Kangean. Pulau Arjasa ini banyak sekali penanganan infrastruktur, hampir sekitar 30 miliar.
0: Untuk tahun ini ya Pak?
1: Ya, hampir tahun ini di Kecamatan Arjasa dan Kangean itu. Memang di Angon-Angon Pacinangkir itu ruasnya memang rusak Ibu. Tapi kami melakukan tiap tahun penanganannya.
0: Baik, untuk tahun ini sudahkah berjalan, Pak?
1: Oh iya, kami sampaikan bahwa jalan tersebut sudah berkontak kemarin, tanggal 9 Juli ya. Tanggal 9 Juli.
0: Itu untuk di daerah mana, Pak? Kecamatan mana?
1: Angon-Angon Pacinangkir yang disampaikan keluhan dari masyarakat tersebut.
0: Oh, Angon-Angon Pacinangkir, baik.
1: Ya, jadi STA, insya Allah STA 13 kilo sampai 14 kilo yang akan kami tangani. Jadi video yang viral itu kami tangani pada tahun ini.
0: Langsung ya Pak ya? Langsung ditangani ya, baik, luar biasa. Nah, kapan nih Pak Jufri masyarakat Kangean bisa merasakan pembangunan atau perbaikan jalan secara menyeluruh, Pak?
1: Ya, kami sampaikan bahwasannya Kabupaten Sumenep ini tidak aplikasi terkait infrastruktur, tapi karena keadaan anggaran yang sangat minim, kami memaksimalkan mungkin apa yang ada di PU ini, Bu.
0: Seperti itu. Kira-kira selain anggaran, kendalanya apa, Pak, yang menghambat perbaikan jalan terutama di kepulauan?
1: Oh, tidak ada, Bu.
0: Tidak
1: kami,
0: ada.
1: Iya, anggaran itu memang kecil, tapi kami tetap mencari anggaran tersebut dari pemerintah pusat, provinsi. Malah lebih banyak pemerintah pusat kita ambil, Bu. Ada DAK di sana 8M, 4M, dan 14M. Berarti kurang lebih 26 miliar untuk yang anggaran dana alokasi khusus yang masuk ke Kecamatan Arjasa dan Kangayan itu.
0: Baik, terakhir Pak Jufri, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat utamanya di kepulauan nih, Pak, terkait dengan aduan dari warga kepulauan tentang infrastruktur jalan ini. Silakan Pak Jufri.
1: Ya, pertama kami mohon maaf. Yang kedua, untuk bersabar warga kepulauan, karena kami juga akan melakukan yang terbaik untuk infrastruktur jalan, karena di Kangayan juga sekarang sudah ada pabrik aspal mixing plant AMP, sehingga untuk infrastruktur jalan akan tetap secara mutu bagus seperti itu, Bu.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan jawabannya pagi ini, Bapak Slamet Supriyadi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep. Tetap sehat, terus semangat. Terima kasih Pak Jufri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi jawaban dari aduan Bapak Hosaini di Kepulauan Kangean ya, tentang kondisi infrastruktur jalan di Kangean yang rusak parah apalagi saat musim hujan. Jangan khawatir Pak Hosaini, karena saat ini sedang dalam pengerjaan untuk terus mendapatkan perbaikan ya di kepulauan, khususnya di Kangean. Dan tadi Pak Jufri, Kabid PUTR, ini mengatakan bahwa warga juga diminta bersabar. Terima kasih. Saya kembali menuju ke redaksi Sampang ya. Oke, sudahkah terkonfirmasi Iswan Toro?
2: Iya, Ani.
0: Untuk aduan tentang trotoar yang apa istilahnya mengambil hak para pejalan kaki. Bagaimana Iswan Toro?
2: Ya,
0: sudah terkonfirmasi?
2: Terkait aduan Ibu Maya tadi, yaitu terkait banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar di wilayah Sampang ini yang cukup mengganggu bagi pejalan kaki. Ini sudah ada respon begitu dari Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Bapak M. Suaidi Asikin, yang merespon melalui pesan suara WhatsApp nih.
0: Baik.
2: Yang bisa diputarkan penjelasannya. Silakan.
0: Baik. Ya, kita segera putarkan ini penjelasan dari siapa tadi, Iswan Toro?
2: Bapak Suaidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjalan trotoar, saya tegaskan terutama juga yang berada di alun-alun, memang khusus alun-alun kita untuk sementara kita diberi Pak Bupati memberikan kebijakan, sehingga dengan kebijakan itu kami atur waktu berjualannya. Jadi waktu berjualannya itu dari jam 12 siang sampai jam 6 pagi. Yang pertama. Yang kedua, kami nanti ini baru taraf kita lagi memproses penempatan-penempatan, memperindah suasana kota. Satpol PP mungkin dalam bulan-bulan ke depan ini juga akan sibuk dalam penertiban-penertiban trotoar-trotoar, khususnya yang jalan nasional atau depan rumah sakit. Memang sesuai aturan memang tidak diperbolehkan, tapi kita juga punya punya kebijakan bahwa untuk menumbuhkan UMKM yang semakin membludak di Kabupaten Sampang, semestinya kita harus juga memberikan tempat khusus buat mereka. Selama ini tempat khusus yang diberikan memang ada 5 titik, Mbak. Yang pertama yaitu di indoor jalan Kusuma Bangsa, Jalan Imam Bonjol, Monomin, Jalan Samsul Arifin. Memang tempat-tempat untuk BKL. Tapi kadang-kadang BKL melihat potensi yang ada. Gitu loh. Nah, nanti kita ke depannya juga akan atur, memperindah sesuai dengan slogan Pak Prabowo, Presiden kita, Indonesia Asri. Mungkin itu tanggapan saya untuk sementara, Mbak ya. Terima kasih.
0: Baik, itu tadi jawaban dari Kasatpol PP Sampang ya, Iswantoro, Bapak ya. M. Suwaidi Asyikin.
2: Iya.
0: Ya. Jadi kalau kita dengarkan jawaban dari Pak Kasatpol PP, sepertinya masyarakat pengguna jalan dan juga para teman-teman UMKM ini harus saling menghormati nih sepertinya ya.
2: Mungkin lebih ditata lagi ya ke depan agar tidak sampai mengganggu pejalan kaki atau pengguna jalan lain gitu.
0: Karena kalau untuk di Sampang fokus teman-teman UMKM berjualan di mana, Iswantoro?
2: Itu tadi sudah disampaikan juga kan, ada beberapa titik ya. Satunya di alun-alun dan juga di gor indoor tenis itu di wilayah perkotaan gitu. Cuma kan memang katanya tadi seiring semakin bertumbuhnya PKL ini juga
0: semakin banyak ya, semakin ramai.
2: Jadi memang PKL ini kan mencari tempat yang strategis begitu.
0: Mencari tempat yang strategis dan akhirnya biasanya mereka seharusnya berjualan di pinggir trotoar. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu, trotoarnya yang digunakan ya.
2: Iya benar. Sampai nutup trotoar begitu ya.
0: Iya, sampai nutup trotoar ya, begitulah. Baik, Iswantoro, adakah hal lain yang ingin disampaikan? Barangkali ada informasi terbaru apa begitu?
2: Ya, ini saya baru saja mendapat pesan WhatsApp juga dari PUPR ya, Dinas PUPR Sampang, terkait yang selokan tadi, Ani. Nah, ini iya, responnya Ibu Ati ini, Ibu Ati salah satu kabid di Dinas PUPR begitu, menyampaikan bahwa maaf Pak, ini bukan tusi saya tentang saluran air. Itu singkat saja jawabannya ternyata ini. Mungkin seperti yang disampaikan tadi bahwa mungkin ini masih wilayah developer begitu atau pengembang di wilayah perumahan.
0: Nah, iya, oke, baik. Cuma, wilayahnya developer ya.
2: Iya.
0: Apakah perlu kita konfirmasi ke developer atau bagaimana ini?
2: Ya, ini perlu dicari juga mungkin nanti developernya gitu kan.
0: Iya, karena perumahannya banyak, developernya juga mungkin berbeda-beda ya, Iswantoro ya. Baik. Tapi barangkali sedikit diulas berdasarkan dari beberapa sumber tadi untuk apa untuk permasalahan yang gorong-gorong di perumahan, bagaimana tadi Iswantoro?
2: Ya, terkait apabila terjadi persoalan di saluran air area perumahan begitu, apakah itu tidak lancar atau ada persoalan lain, ini menjadi tanggung jawab pengembang atau pengelola perumahan selama perumahan itu belum diserah terimakan kepada pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian tanggung jawab pemerintah daerah ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah apabila memang itu sudah diserah terimakan begitu. Karena tanggung jawab pemerintah daerah ini mengatasi selokan atau gorong-gorong yang berada di jalan raya pada umumnya begitu, bukan di area,
0: bukan di perumahan.
2: Di area perumahan ya begitu. Jadi
0: ini
2: itu beberapa
0: aduan yang masuk ke meja redaksi dari perumahan ya.
2: Iya. Di area perumahan Permata Selong tepatnya.
0: Oke, baik, terima kasih Iswantoro, jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau sapa Supriyadi dulu. Baik, Yadi, bagaimana?
4: Ya, Ani.
0: Ya, ada info apa yang mau disampaikan di penghujung kebersamaan kita di Halo RRI?
4: Untuk info yang masuk ke redaksi, sebenarnya kita masih fokus untuk mengulas apa yang menjadi PR dari sebelum-sebelumnya, Ani. Salah satunya yang kita sudah selesai jawab, yakni dari pertanyaan Pak Usaini di Kangean.

0: terkait kondisi infrastruktur jalan, dan tadi juga telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumeneb, Bapak Slamet Supriyadi. Kemudian juga untuk Pak Dede di Slopeng mengenai SPBU dan kelangkaan BBM Pertalite yang kerap masih terjadi, ini bisa baca referensinya di rri.co.id, khususnya di wilayah Sumeneb. Itu sudah ada penjelasan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb dan apa upaya yang dilakukan untuk menangani kondisi-kondisi terkini berkaitan dengan BBM.
1: Baik, untuk Pak Dede yang barangkali saat ini sedang memonitor acara Halo RRI, Pak Dede bisa mencari informasinya karena sudah kita bahas juga ya, Yadi, di rri.co.id begitu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi barangkali ada lagi ini yang ingin disampaikan oleh redaksi Sumeneb dan juga Sampang.
0: Ya, untuk Sumeneb, kepada pendengar dan juga pemirsa RRI, terus sampaikan informasi-informasi yang perlu untuk kita konfirmasi, khususnya berkaitan dengan pelayanan dan juga fasilitas umum. Ini bisa disampaikan melalui Halo RRI, Ani. Tidak hanya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, namun di program-program lain di siaran RRI, ini bisa disampaikan dan akan ditindaklanjuti pada jam-jam yang sesuai dengan jadwal hari Halo RRI.
1: Baik, baik, terima kasih ya. Di bagaimana, adakah hal lain yang mau disampaikan dari Sampang?
2: Ya, sedikit menambahkan juga bagi para masyarakat atau pendengar RRI untuk menyampaikan aduan-aduan atau keluhan juga bisa melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang sudah disediakan via telepon dan juga melalui, melalui medsos ya, Ani ya. Di ada di TikTok, di Instagram bisa disampaikan juga ada keluhan apa di wilayah masing-masing begitu.
1: Ya, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi ya, RRI Digital ya. Baik, terima kasih rekan-rekan redaksi Sumeneb dan juga Sampang, Supriyadi, Purnama Iswantoro, terima kasih juga. Dan kita insya Allah akan jumpa lagi di Halo RRI edisi berikutnya, tentunya dengan sepertinya bahasan yang baru karena untuk hari ini sudah terbahas semua ya.
2: Ya.
1: Hari ini sudah terbahas semua kan?
0: Oke, jadi info-info baru bisa tersampaikan ya.
1: Baik.
0: PR-nya sudah tuntas sepertinya.
1: PR-nya sudah tuntas ya. Nanti ada info yang lebih fresh lagi di hari Senin. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap sehat semangat. Ya, sampai jumpa lagi. Oke. Baik, mendengar dan juga pemirsa, saya akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berhari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

years.

0: Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
0: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
2: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
3: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
2: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.
0: Sementara itu, pencet

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada

0: tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Finally a Grand Slam, I guess. So,
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchová unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mendengar setia RRI, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga. Masih bersama saya Gita Ayu, saya infokan berita kehilangan dari Ahmad Ubaidillah dengan alamat Lisun RT6 RW1 Kalianget. Telah hilang SNK Roda 2 Nopol M469 TV atas nama Maldini, hilang pada tanggal 1 Juli sekitar pukul 9.50 pagi di Jalan Raya Kalianget.

0: Alamat Jalan KH Sajat, RT 4 RW 1, Bang Selok. Hilang pada Minggu tanggal 5 Juli sekitar 8.30 pagi, hilang di sekitar Kecamatan Kota. Bagi yang menemukan dimohon menghubungi Imron Rosadi. Nomor handphone 085-9753-7848, 085-9753-7848 atau ke LPP RRI Sumenep.
1: Sumenep siang ini.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa, sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar. Gitu ya.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita masih mencoba untuk tersambung bersama RRI Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, pendengar. Sementara itu kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda sambil menunggu tersambung untuk khutbah dan sholat Jumat hari ini.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang juga sudah bergabung bersama kami untuk musik kita. Nanti kami akan hadirkan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk program musik kita di hari ini, seperti biasa, lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya, gak bisa pilih sendiri. Kira masih hari Jumat pendengar, besok baru bisa request bebas. Terserah Anda mau yang mana, nanti kita akan hadirkan ya. Tapi untuk hari ini, karena Senin sampai hari Jumat itu adalah lagu-lagu berkaitan dengan yang sudah kita siapkan, jadi nanti Anda hanya boleh ini ya, request dari playlist yang sudah ada. Nanti baru kalau misalnya Sabtu Minggu atau weekend, Anda baru bisa mendengarkan lagu-lagu yang Anda inginkan ya. Baik, kita masih menunggu untuk bisa bergabung bersama dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk bisa mengikuti program atau siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini 10 Juli 2026. Kita dengarkan kembali bagaimana lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayangnya lagu dari Anisa Rahman dengan Aisyah, istri Rasulullah, tidak bisa kami hadirkan seutuhnya untuk Anda karena kita harus bergabung bersama dengan teman-teman di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat di hari ini 10 Juli 2026. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله sebagai wasiat utama seorang khatib maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf jangan tidur dulu, khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Bahasa sekarang, cangkruan dengan para sahabat. Banyak hal yang dibahas di dalam cangkruan itu, di antaranya membahas tentang jihad fi sabilillah. Tidak lama kemudian, lewatlah seorang pemuda gagah perkasa. Fisiknya kelihatan begitu kuat. Dan dia terburu-buru berangkat menuju ke tempat kerjanya. Melihat pemuda itu, para sahabat pun banyak yang mencemooh, menilai negatif pada pemuda itu dengan mengatakan, "Wai hadza, lau kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah." Betapa ruginya pemuda ini. Kalau umpama kekuatannya, keperkasaannya dia gunakan untuk ikut perang jihad fi sabilillah, betapa beruntungnya kita. Hampir semua sahabat menilai negatif pada pemuda yang mau berangkat bekerja itu. Mendengar hal yang demikian, Rasulullah pun kemudian komentar, "Wahai para sahabat, la taqulu hadza." Kalian jangan mengatakan begitu pada pemuda ini. Innahu in kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffa 'anil mas'alah fa huwa fi sabilillah. Kalau dia berangkat bekerja, semangat mencari nafkah untuk menghidupi dirinya agar dia terbebas dari meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka orang itu sama dengan jihad fi sabilillah. Wa in kana yas'a 'ala abawayhi dha'ifaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia berangkat bekerja semangat mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk jihad fi sabilillah. Au dhurriyyatin dha'ifin li yughniyahum
fahuwa fi sabilillah, atau kalau dia berangkat bekerja semangat mencari nafkah untuk membiayai keluarganya, menafkahi anak istrinya agar meningkat derajat ekonomi keluarga, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu termasuk jihad fi sabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah tadi memberikan pemahaman kepada kita betapa Islam memberikan perhatian yang penuh, perhatian yang besar pada mereka yang semangat bekerja. Maka tidak heran di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat yang memerintahkan kita untuk semangat bekerja. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari anugerah Allah, cari rezeki Allah. Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dengan tegas Allah menyampaikan, wahai Muhammad, katakan pada mereka, bekerjalah, i'malu, bekerjalah. Maka nanti Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat bagaimana pekerjaan kita dan bagaimana hasil dari pekerjaan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syaikhul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengutip ngendikannya Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya. Imam Luqman Hakim menyampaikan pada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal anil fakri. Ya bunayya, duh anak anggir ingsun, wahai anak kesayangan saya, istaghni amrih sumugiyo siro, jadilah kalian orang kaya. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu thalathu khisalin. Ketika seseorang jatuh miskin, sungguh saya khawatir terjadi pada dirinya tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Kata Imam Luqmanul Hakim, yang pertama, riqqatun fi dinihi, agamanya menjadi tipis, agamanya menjadi lemah. Betapa banyak orang yang rela melepas syahadatnya gara-gara ingin mendapatkan sembahku. Betapa banyak orang yang rela melanggar syariah dengan alasan ekonomi. Betapa banyak orang yang susah khusyuk dalam sholatnya gara-gara mikir besok makan apa. Maka ada sebuah makalah, sebagian ulama mengatakan hadis, ulama yang lain mengatakan hadis dhaif, tapi memiliki makna yang luar biasa bagi kita, memberikan warning pada kita. Kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran bisa mendekatkan seseorang menuju kekufuran. Ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan kekafiran, antara kefakiran dengan kekufuran. Ada pengaruh yang signifikan antara kemiskinan dengan kekufuran. Maka sekali lagi hadirin, tidak ada cara lain untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kecuali berdaya di bidang ekonomi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita berdaya di bidang ekonomi? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud ayat 6 menyampaikan pada kita, wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha, tidak ada satu dabah pun di atas muka bumi ini kecuali disiapkan rezeki oleh Allah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Mundir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj memaknai dabah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala sesuatu yang bergerak di atas bumi itulah dabah. Bisa jadi hewan ataupun manusia, semua yang bergerak berusaha di muka bumi maka disiapkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya hadirin, di dalam tafsir ini, ketika menafsirkan surah Hud ayat 6, Syekh Wahbah Zuhaili menegaskan, anna husulal rizki murtabatun bisa'yi wal amal. Bahwa hasil tidaknya kita mendapatkan rezeki sangat tergantung dengan usaha dan kerja kita. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab adalah di antara sahabat yang benci dengan orang yang ingin kaya tapi hanya diam saja. Ingin kaya tapi hanya berdoa saja. Beliau menyampaikan, la yaqutu ahadukum ala talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni. Tidak layak di antara kalian yang ingin kaya raya tapi hanya duduk saja. Hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah berilah saya rezeki, tanpa melakukan usaha dan kerja yang maksimal. Wa qad alimtum annas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Padahal kita semua tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan Rasul biasa ngutus beliau ngaji di hadapan Rasul. Beliau adalah sahabat yang juga benci dengan orang yang nganggur saja. Dengan tegas beliau menyampaikan, inilah akrohu rojulan farihon, la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sungguh saya benci dengan orang yang nganggur. Saya benci dengan orang yang tidak punya aktivitas, baik aktivitas dunia maupun aktivitas untuk akhiratnya. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita semangat bekerja. Tapi tentunya kerja di dalam Islam adalah dalam rangka fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dalam rangka kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Untuk bisa mencapai itu, maka kerja kita harus sesuai dengan aturan-aturan syariah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, betul-betul diberi kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kerja maksimal untuk menafkahi diri keluarga demi menggapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Ekber. Allahu Ekber.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dah kak orang, sela cukup kak penteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka matur.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, inilah berita olahraga Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. Memasuki babak perempat final Piala Dunia, persaingan antar kontestan akan semakin sengit untuk bisa melangkah ke semifinal turnamen sepak bola bergengsi tahun ini. Teguh Novantrian melaporkan.
1: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak perempat final yang mempertemukan tim terbaik. 8 tim sudah memastikan diri untuk menjadi yang terbaik guna memperebutkan Piala Dunia 2026 kali ini. Tim unggulan seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina akan menghadapi tim yang tampil konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Maroko, Belgia, Norwegia, dan Swiss akan menjadi penantang yang kuat di babak perempat final bagi tim unggulan. Pecinta sepak bola Sumenep, Dedi menilai, untuk turnamen kali ini ada beberapa kejutan yang terjadi dalam pertandingan Piala Dunia, seperti gugurnya Brasil, Portugal, dan lainnya. Kekuatan baru yang muncul dalam turnamen tahun ini seperti Cape Verde juga sempat membuat juara bertahan Argentina harus bekerja ekstra di tambahan waktu. Menurutnya, jika melihat bagian pertandingan di perempat final, kekuatan tim cukup berimbang untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Namun dirinya melihat ada kemungkinan bagi tim non-unggulan untuk memberikan kejutan di babak perempat final dengan menyajikan perlawanan sengit.
2: Kalau melihat performa sepanjang turnamen, saya rasa peluang semua tim di perempat final ini masih terbuka. Memang tim-tim unggulan seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina tetap difavoritkan. Tetapi yang saya lihat kayak Maroko, Belgia, Norwegia maupun Swiss juga punya kualitas untuk memberikan kejutan. Saya yakin pertandingan perempat final akan berlangsung lebih ketat.
1: Jadi juga menilai setiap tim yang berhasil mencapai perempat final memiliki kualitas yang layak untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Ia memperkirakan pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi, mengingat seluruh peserta hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tempat di semifinal. Ia berharap seluruh laga perempat final dapat menyuguhkan pertandingan yang menarik, penuh sportivitas, dan menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola di dunia. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap tim dituntut tampil maksimal karena kesalahan kecil dapat menjadi penentu langkah menuju empat besar Piala Dunia 2026.
0: Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang diperhitungkan di Piala Dunia. Alvin Wairi melaporkan.
3: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola global. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat sepak bola asal Kabupaten Sampang, menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Lebih lanjut, Wafi menyampaikan optimisme tingginya terhadap kiprah Norwegia dalam duel perempat final melawan Inggris mendatang. Ia menegaskan bahwa keyakinan pada Norwegia bukan sekedar harapan, melainkan pengamatan terhadap tren permainan yang terus meningkat.
4: Jadi, apa yang ditunjukkan Norwegia saat melawan Brazil adalah bukti nyata kematangan taktik dan mentalitas pemain. Mereka tidak hanya mengandalkan satu bintang, Norwegia saat ini memiliki momentum. Jika mereka mampu menjaga transisi cepat dan efektivitas serangan, sangat yakin bahwasanya Norwegia mampu melangkah ke babak semifinal.
3: Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Hard Rock Miami. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling krusial yang menentukan siapa yang layak melaju ke babak 4 besar Piala Dunia 2026.
0: Tim futsal Madrasah Aliyah MAN Sumenep sukses merebut juara ketiga dalam ajang Unija Rektor Cup. Prestasi pada turnamen tingkat SMA, SMK, MA, Semadura semakin lengkap setelah penyerang andalan mereka Sodiki Badrul Mustafa dinobatkan sebagai top skor pencetak gol terbanyak. Sodiki tampil impresif dengan menunjukkan ketajaman lini depan serta penyelesaian akhir yang solid. Penghargaan individu juga menegaskan kemampuan MAN Sumenep dalam melahirkan talenta. Kepala MAN Sumenep Zaini Muksin memberikan apresiasi tinggi. Dan Zaini juga menambahkan bahwa predikat tersebut merupakan buah dari latihan disiplin dan mentalitas pantang menyerah kepada siswanya. Kendati demikian, penghargaan individu, performa di lapangan tetap mengutamakan kerjasama tim dan sportivitas. Penyelenggaraan Piala Presiden Elit dipastikan hadir dengan komitmen peningkatan kualitas turnamen. Ketua Steering Committee SC Piala Presiden Elit Marwarar Sirait mengatakan, turnamen tahun ini tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan pertandingan sepak bola yang kompetitif, tapi dampak luas bagi masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan yakni kenaikan nominal hadiah utama bagi tim. Dan diumumkan hadiah juara pertama Piala Presiden Elit naik menjadi 6 miliar, meningkat di edisi sebelumnya yakni 5,5 miliar. Nilai tersebut harapan Piala Presiden Elit tahun ini memiliki hadiah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen. Dan peningkatan hadiah utama merupakan bentuk apresiasi kepada klub sekaligus dorongan agar lebih kompetitif. Menurutnya, Piala Presiden Elit harus menjadi turnamen yang dikelola secara serius, profesional, dan akuntabel. Dari tata kelola transparan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Marwarar menekankan transparansi finansial dan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, peserta, sponsor, seluruh pemangku kepentingan. Atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open yang berlangsung 14 hingga 19 Juli mendatang. Pamilia melaporkan.
5: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut naik kelas ke babak utama dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Jebolan PB Jarum tersebut menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain berusia 18 tahun tersebut di turnamen BWF berlevel Super 750 setelah sebelumnya menjuarai Thailand Master 2026 di level Super 300. Ubed menjelaskan bahwa persiapan menjelang turnamen berjalan lancar setelah dirinya merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa pekan lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
6: Sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu ya. Ya alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Ya alhamdulillah kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh. Bisa ngendaliin semua permainannya dia sih.
5: Pada laga pembuka babak pertama, Ubed dijadwalkan langsung berhadapan dengan wakil Denmark, Rasmus Gemke. Menghadapi lawan senior yang belum pernah ia temui sebelumnya, Ubed mengaku akan memanfaatkan sisa waktu untuk mempelajari karakter dan pola permainan lawan lewat rekaman video pertandingan.
0: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PKPLT Sampang tengah mengintensifkan pembinaan seleksi atlet. Ini dilakukan menyongsong kejuaraan Saturday tenis turnamen yang digelar di Sumenep dalam waktu dekat. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi PLT Sampang Mas Udi menjelaskan, turnamen ini berlangsung di lapangan tenis Sumekar pada Jumat besok. Adapun nomor yang dipertandingkan, di ganda pemula beginners double, ganda putri women doubles, dan ganda putra men doubles. Hingga saat ini PLT Sampang belum menetapkan jumlah pasti. Proses pemantauan performa masih berjalan ketat dan memastikan pemain yang potensial dan mendapat rekom. Selain seleksi, porsi latihan para atlet terus ditingkatkan demi mendongkrak kemampuan teknis dan fisik di lapangan. Penguatan ini dinilai krusial agar wakil Sampang mampu tampil kompetitif menghadapi tekanan dari lawan. Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Salam olahraga.

Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Saya Gita Ayu menemani Anda. Saya Gita. Biasanya Anda kadang bingung ya, ini siapa, ini dengan Mbak siapa gitu. Nah, saya Gita ya. 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Dangdut adalah kita.
0: Oke, assalamualaikum Bapak. Siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa nih?
1: Dengan Faruk, Mbak.
0: Pak Faruk di
1: Saronggi.
0: Saronggi, kabar baik Pak Faruk?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya nih kalau baik-baik ya. Semoga teman-teman ya di rumah baik-baik juga Pak ya, yang sakit segera diberi kesehatan oleh Allah, amin.
1: Amin.
0: Pak Faruk, mau lagu ya perempuan apa laki-laki?
1: Yang laki-laki, Mbak.
0: Aduh, ternyata yang laki-laki nggak ada ini. Kok perempuan
1: kalau
0: semua
1: ada,
0: ya?
1: Lukis aja, Mbak.
0: Iya, perempuan semua nih, baru sadar nih, jangan-jangan udah keputar semua. Coba ya, yang perempuan nih ada Evita Mala, Dokter Cinta. Terus Buka Pintu Irma Erviana. Evi Masamba Maaf Ku Pergi. Rita Sugiarto Takut Banget. Lilis Karlina Cinta Terisolasi. Kamelia Malik Bulan Berkaca. Ih, perempuan semua cuy.
1: Itu yang tengah yang Elvi itu ada Elvi ya?
0: Bukan Elvi Pak, Evi Masamba, Rita Sugiarto, Lilis Karlina, Evi Tamala.
1: Evi Masamba itu apa?
0: Maaf Ku Pergi.
1: Oh ya, itu aja.
0: Itu aja, siap Bapak.
1: Ya, Maaf Ku Pergi.
0: Mau pergi kemana?
1: Mau pergi ke studio.
0: Saya tunggu.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ayo ke sana.
0: Loh, siapa itu yang disuruh ke sana?
1: Ah, ini anakku mau makan, mau dibawa ke dalam.
0: Siap, siap.
1: Dalamnya ya.

0: Monggo Bapak.
1: Salamnya untuk Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin,
1: juga
0: Bapak juga.
1: Ada Evi, ada Ica di Letang. Juga ada Jiki Asmara, Arindi, Adilia Farid, Sahdan, Sukron, Wanda. Juga ada Abah Suni, Riki, Dewa. Ada Bu Fathor, Mama Susotok. Juga ada Irma, Cempaka Ayu, Pak Suci, ke semuanya, Pak.
0: Siap.
1: Ada Wiwin tadi malam juga. Iya, tadi malam. Ada Wiwin di Waru dan Nezar. Kutunggu gabungannya, ya.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Pak Ong Salon sama Rian di Juluk. Kutunggu gabungannya. Makasih waktunya, Pak Gita.
0: Sama-sama, Bapak.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
2: Dengan Irma.
0: Irma, kabar baik Ir hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Gita?
0: Baik dong. Ya. Kamu lagi di mana hari ini?
2: Apa?
0: Lagi di mana?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah.
2: Iya.
0: Siap. RRI baik ya dari Lekung sana. Lekung ya Irma ya?
2: Iya Lekung. Alhamdulillah kalau RRI itu tidak ada perubahan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Malah ngacintur.
0: Weh. Oke.
2: Lagunya yang dukung Dokter Cinta ya.
0: Siap, Evi Tamala. Bentar lagi juga putar setelah Evi Masamba.
2: Iya, salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Gita Ayu. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, kamu juga. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Tidak barusan ada Faruk Karisma ya. Juga ada Abah Suni, ada Mbak Suci, juga ada Mbak Cempaka Ayu, ada Evi, juga ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim ya, juga ada apa lagi, Adelia Farid, ada lagi yang cantik kata Lange Cuko, ada Kak Riki Anggara, pokoknya salam jatuh semuanya Pak. Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Dengdut. Dengdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
3: Dengan Arindi, Mbak Gita.
0: Arindi, di mana posisi hari ini?
3: Lagi di rumah, Mbak Gita, enggak jalan-jalan. Karena sekarang itu panas banget.
0: Panas. Arindi di Pamekasan ya?
3: Iya, di Merantah.
0: Oke, kabar baik ya hari ini ya.
3: Alhamdulillah baik, Mbak Gita.
0: Alhamdulillah.
3: Ini Mbak Gita gimana?
0: Saya sehat juga, sama kayak kamu.
3: Alhamdulillah. Lagu ada apa, Mbak Gita?
0: Ntar lagi Evi Masamba, Maafku Pergi. Evi Tamala, Dokter Cinta. Siapa ini? Rita Sugiarto, Takut Banget. Lilis Karlina, Cinta Terisolasi. Irma Erviana, Buka Pintu.
3: Yang itu aja, Mbak Gita.
0: Itu apa?
3: Yang Dokter Cinta aja.
0: Dokter Cinta, siap.
3: Ya, salamnya Mbak Gita. Salamnya yang pertama buat Mbak Gita, selamat siang dan selamat bertugas. Terus udah yang udah masuk ada Faruk, ada Mbak Irma, ada Wiwin juga, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Pak Dewa, Abah Suni, ada Anwar Putra Setia, ada Supriyadi, ada Rian. Ya. Ada Pak Iin, ada Tahdan, ada Sukron, Pak Wanda, ada kesemuanya aja.
0: Terus?
3: Ya, lagu spesial buat orang yang paling aku terspesial banget. Kamu bisa ketunggu gawangnya.
0: Oke, siap.
3: Ya, buat Mbak Gitanya, makasih. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagu-lagu dulu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, saya terima kembali. Silakan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Sama Evi yang ada di Lembang.
0: Apa kabar Evi hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun panas, alhamdulillah perut sudah kenyang.
0: Kepanasan ya kamu ya?
1: Iya, soalnya makan itu sama cabe.
0: Apa?
1: Takut nggak bisa, takut nggak bisa disebut. Soalnya katanya nggak boleh nyebut merek.
0: Apanya? Merek apa sih maksudnya gimana?
1: Iya, kalau bilang makan mie boleh ya?
0: Oh, makan mie?
1: Iya.
0: Iya kan, mie makanan bukan merek, kecuali mie
1: iya,
0: apa gitu.
1: Iya, cabenya dikasih cabai tadi.
0: Oh.
1: Sama telur lagi.
0: Berarti mulutmu tuh yang kepanasan.
1: Iya, alhamdulillah ini lagi.
0: Kok besar ya?
1: Kok besar, ini sambil kipas.
0: Oke, kabar baik hari ini?
1: Iya, lagunya ada apaan lagi, Pak?
0: Buka pintu, Irma Erviana, Murni ya. Chania saat bersamamu, Rita Sugiarto.
1: Murni Chania aja ya?
0: Murni Chania, OTW buat kamu.
1: Saat bersamamu aja. Salamnya
0: monggo
1: buat Pak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang
0: amin,
1: umur,
0: kamu juga.
1: Panjang pertobatan.
0: Kamu juga.
1: Yang harap juga. Kamu terus juga ada Irma. Ada Jeprianto. Terus juga ada Farid. Ada Wiki Anggara. Juga ada Siki. Ada Selfie. Dan kesemuanya aja.
0: Oke.
1: Mbak Yuni sama Bu Patford ditunggu gabungannya. Makasih atas satunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mati. Halo. Mati lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Muhammad Hasin dari Banjartes.
0: Siapa?
2: Muhammad Hasin dari Banjartes.
0: Dari siapa?
2: Muhammad Hasin.
0: Muhammad Hasin?
2: Ya.
0: Di mana, Pak?
2: Dari Banjartes, Sampang.
0: Oh, baru ya, bareng RRI ya?
2: Ya, baru.
0: Oh. Oke, kabar baik hari ini, Bapak Sampang?
2: Alhamdulillah baik. Kalau di RRI bagaimana ya?
0: Kalau di sini panas sekali hari ini.
2: Oh, panas. Ini sama kalau gitu.
0: Panas juga ya, Pak.
2: Ya, ini Mas siapa?
0: Saya Gita, Bapak.
2: Apa?
0: Gita.
2: Oh, salam kenal Gita.
0: Ya, sama-sama, Bapak. Besok-besok nyambung lagi ya, jangan cuma hari ini ya, Pak ya. Saya tunggu ya.
2: Insya Allah nyambung, tapi jarang masuk. Kadang-kadang sibuk, ya.
0: Susah ya, Pak ya.
2: Ya. Ini acara apa ya?
0: Aduh, acara perundangdut, Bapak.
2: Oh, karena tandu adalah kita.
0: Nah, itu dia.
2: Iya. Ya, aku bagus lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Aduh. Itu ya. Nanti kalau sempat saya puter ya, itu.
2: Apa?
0: Soalnya lagunya banyak nih yang belum keputer. Kalau sempat saya puter ya, Jangan Tunggu Lama-Lama itu ya.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Monggo, Bapak.
2: Salamnya buat semua sobat RRI, selamat siang menjelang sore dan juga selamat paras-paras di atas.

Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini, tentunya dalam Sampang Sore edisi hari ini Jumat 10 Juni 2026. Pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas apapun di sore ini, dan juga selamat nyantai nih ya. Ada yang lari sore ataupun apapun aktivitas Anda, pastikan kita tetap bahagia, tetap menjalani aktivitas kita dengan penuh rasa syukur. Apapun itu hasilnya, seharian kita telah beraktivitas tapi syukur, dan juga berdoa semoga aktivitas kita besok berjalan dengan lancar dan sukses seperti hari ini. Ataupun Anda yang saat ini baru mulai beraktivitas, selamat, semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, Gadis Genit dari Vida Aldiano yang sebelumnya ada Juicy Lucy. Bukan orangnya, tentunya di playlist masih ada Mo Cita Lestari, ada juga Triad yang bakal kami berikan kedua dengar Anda di jumpa kita pada Sampang Sore ini. Pendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang yang kami pancar luaskan dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah. Fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

103,8 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Pendengar, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga Desa Kelean, Kecamatan Soca, ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan pada Sabtu 4 Juli 2026 malam di Mapolres Bangkalan. Pendengar, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan modus operasi pelaku adalah menawarkan slot arisan melalui satu WhatsApp yang dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama sehingga sistem yang dijalankan menyerupai praktek kali lubang tutup lubang. Pendengar, ia menambahkan dalam pengungkapan kasus itu polisi turut mengamankan barang bukti berupa iPhone 15 Pro X, akun WhatsApp operasional serta rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi arisan. Dari hasil penyidikan, sebagian besar dana korban dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Hingga kini jumlah korban diperkirakan mencapai 80 orang dan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah dan masih berpotensi bertambah. Ia menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar segera melapor ke Satreskrim Polres Bangkalan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP junto pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun ditambah dengan sepertiga karena dilakukan berulang kali.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kepala Satreskrim Polres Tuban menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Laporan Witra Adila.
1: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
2: Ini penting, peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
3: Dengan adanya penemuan grup Gituban itu, tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Gituban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
1: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, jaksa disebut sebagai salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi terhadap praktek korupsi. Laporan Farida Kusnia.
4: Kasus tindak pidana korupsi bisa terjadi pada pihak manapun yang memiliki jabatan kedudukan terpenting. Hal ini disampaikan dosen hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Jamil. Dia menambahkan jaksa termasuk salah satu profesi yang rawan terhadap korupsi.
5: Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan jabatan seorang pejabat. Karena di situ ada frase penyalahgunaan kewenangan dalam konstruksi tindak pidana atau delik tindak pidana korupsi, ya. Yang namanya penyalahgunaan kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki kewenangan dan itu adalah pejabat. Kalau orang sipil itu punya hak, tidak memiliki kewenangan. Satu. Yang kedua, jaksa itu kewenangannya itu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga kalau kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, itu sangat-sangat mungkin dan kalau itu terbukti ya harus lebih berat hukumannya. Laung dia penegak hukum kok kemudian melanggar hukum yang ia tegakkan sendiri kan kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang kejaksaan itu sangat berpeluang dan sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana korupsi itu karena dia memiliki kewenangan, yang kedua wilayah pekerjaannya pun juga rentan untuk melakukan hal tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, meminta publik tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Laporan Oni Arianto.
6: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, Jumat siang mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
7: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Love Pink menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
6: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
8: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka gak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
6: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
9: Info olahraga.
0: Informasi olahraga, Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Ramalho sebagai rekrutan baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
10: Pemain asing baru Persebaya Diogo Ramalho mengaku antusias memulai karirnya bersama Bajul Ijo pada musim 2026-2027. Gelandang asal Portugal itu menilai bergabung dengan Persebaya menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karir profesionalnya. Diogo mengatakan keputusan menerima pinangan Persebaya tidak diambil secara terburu-buru. Sebelum datang ke Indonesia, ia lebih dahulu mencari informasi dari sejumlah rekannya yang pernah berkarir di kompetisi Indonesia. Tidak hanya itu, Diogo juga sudah melihat bagaimana supporter Persebaya yang dinilai sangat berbeda dengan tim lainnya. Ia berharap dukungan supporter akan terus menggema saat pertandingan di kompetisi mendatang.
11: I moved here because I thought that it would be a great move in this moment of my career, and also I speak with a lot of friends that I have here in Indonesia playing, and they told me very good things about the country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things this year.
10: Menurut Diogo, berbagai cerita positif yang diterimanya semakin memantapkan pilihan untuk bergabung dengan klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membantu Persebaya menjalani musim yang kompetitif. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan dirinya tidak ingin berbalik.
11: About the country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things.
10: Ia optimis proses adaptasi bersama rekannya setim akan berjalan lancar selama masa pramusim. Ia berharap kerja keras seluruh elemen tim dapat membawa Persebaya meraih hasil terbaik di kompetisi musim 2026-2027 ini. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
12: Terima kasih Celia. Saudara pemain baru Arema FC, Alveandra Dewangga Santosa mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan Singo Edan untuk mengarungi musim 2026-2027. Laporan William Nathan.
13: Alasan dibalik keputusan Alveandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singo Edan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang.
14: Karena sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
13: Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Bergabungnya Dewangga ke skuad Singo Edan juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian info olahraga.
12: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
15: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

מיתר. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, mukjizat dari Allah sebagai hudan linnas, pembimbing kita manusia. Namun sayang, banyak dari kita mengabaikan Al-Quran. Bahkan buat kita lebih wajib membaca Quran ketimbang Al-Quran. Kalau satu pagi saja kita tidak membaca Quran, rasanya sudah ketinggalan zaman. Tapi kita tenang-tenang saja, bertahun-tahun tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran cuma perhiasan, berdebu di atas lemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah saya membuat lirik. Dari masa ke masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi berbagai negeri. Tapi sayang disayang manusia, lupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya pencakar langitnya tadi. Membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai bimbingan. Namun kita suka mengabaikan hal itu. Oleh karena itu, mari bagi yang belum pandai membaca Al-Quran, mulai hari ini pelajari Al-Quran. Bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, mulai hari ini mari kita mengerti arti Al-Quran. Bagi yang sudah mengerti, mari kita amalkan Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran ini yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi imam kita, menjadi guidance kita, menjadi panglima kita. Sehingga dengan bimbingan Al-Quran, insyaallah hidup kita akan bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat, insyaallah.

0: setan takut kepada orang yang tidur. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk memasuki masjid. Namun sesampainya di pintu masjid, beliau melihat iblis tampak gelisah. "Hai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rasulullah. "Ya Muhammad, aku bermaksud masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat. Tetapi aku takut karena di dekat orang sholat itu ada orang yang sedang tidur," jawab iblis yang membuat Rasulullah bertambah heran. "Mengapa kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang sholat?" tanya Rasulullah lagi. "Ya Muhammad, orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh, sehingga aku mudah saja mengganggunya. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu," jelas iblis. "Jika aku menggoda orang bodoh yang lagi sholat itu, aku khawatir orang pandai itu akan terbangun dan membetulkan sholat si bodoh, sehingga sia-sialah usahaku." Mendengar penjelasan iblis seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, paham, dan kemudian beliau bersabda, "Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh."
1: Kisah ini mengangkat derajat orang yang alim, bahwa orang yang alim kedudukannya dalam pandangan Islam lebih hebat dari orang yang bodoh. Orang alim yang tidur lebih ditakuti daripada orang bodoh yang melek. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Fadlul alim al-abid ka fadlul qamar lailatul badr." Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti bulan purnama pada malam purnama, dibandingkan dengan semua bintang-bintang yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Nuaim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 105,8 FM RI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Penataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, Buletin Petang hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama dengan saya Tohir yang akan menghadirkan informasi selengkapnya dari 3 kabupaten di Madura, dari Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Pendengar, kita awali dari informasi perdana dari Kabupaten Sampang. Pendengar, warga desa Rabesen, kecamatan Kedungdung sempat dihebohkan dengan munculnya gas dari sumur bor yang memicu percikan api. Meski demikian, BPBD Kabupaten Sampang memastikan situasi telah terkendali dan menghimbau masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan tim teknis. Hairul Umam menurunkan laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul ditemukannya semburan gas dari sumur bor di Desa Rabesen, Kecamatan Kedungdung. Saat ini, lokasi telah diamankan dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. BPBD Sampang memastikan kondisi sumur bor yang mengeluarkan gas disertai percikan api telah berhasil ditangani. Tim yang turun ke lokasi memadamkan api menggunakan kain basah dan meninggikan pipa sumur untuk mengurangi resiko munculnya percikan api kembali. Kasih Kadaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, hasil peninjauan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang dan diteruskan kepada bagian perekonomian sebagai bahan koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur. Selanjutnya, tim BPSDM akan mengambil sampel gas untuk diuji di laboratorium sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
2: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi. Ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan sama kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
1: Sementara menunggu hasil pemeriksaan, BPBD telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Masyarakat diminta tidak mendekati area sumur bor dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. BPBD menegaskan tidak perlu ada kepanikan, namun warga diharapkan mematuhi larangan memasuki lokasi hingga ada hasil resmi dari pemeriksaan BPSDM Jawa Timur.
0: Pendengar, kepolisian Resort Polres Sampang memastikan telah mengambil langkah pengamanan menyusul adanya laporan terkait sumur bor milik warga yang mengeluarkan semburan gas. Sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas dari Polres Sampang telah memasang garis polisi atau polisi lain di sekitar area. Termasuk pemasangan garis polisi ini dilakukan untuk membatasi akses masyarakat agar tidak mendekati titik semburan gas, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan bahwa langkah ini diambil demi keselamatan warga sekitar. Dia menjelaskan bahwa keberadaan gas yang keluar dari sumur bor tersebut dapat membahayakan jika terpapar sumber api atau dalam konsentrasi yang tinggi.
3: Dari Kapolsek Omben sudah koordinasi dengan pihak instansi terkait untuk menyelidiki keluarnya gas tersebut di sumur bor di wilayah Omben. Dan sampai saat ini polisi lain masih membentang di sekitar lokasi dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas khususnya dengan menghidupkan api di sekitarnya.
0: Pendengar, sumur bor milik warga yang menggunakan gas itu terletak di Dusun Solong Timur, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang. Peristiwa bermula saat pengeboran yang dilakukan sejak Rabu 1 Juli hingga memasuki tahap uji coba pada Senin 6 Juli 2026. Setelah kedalaman mencapai 42 meter pada saat uji coba tersebut, awalnya sumur masih mengeluarkan air normal, namun setelah pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, air lalu berbau gas dan mudah terbakar. Pendengar, dari Sampang kita bergeser ke Pamekasan. Pendengar, dari 127 dapur makan bergizi gratis MBG yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan, 20 diantaranya belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pamekasan mencatat dari 127 dapur makan bergizi gratis MBG yang beroperasi di daerahnya, 20 diantaranya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala DLH Pamekasan Suprianto menyatakan, keberadaan IPAL sangat penting untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan.
5: Kita hanya ngecek saja, cek lapangan, menilai kan. Kayaknya IPAL ya karena itu kewajiban, biar tidak mencemari lingkungan. Semua kegiatan usaha termasuk SPPG ini kan harus memiliki IPAL.
4: Menurut Suprianto, terkait IPAL dapur MBG, pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan dan pembinaan. Untuk sanksi tegas berupa penutupan atau suspensi operasional, umumnya berada di bawah kewenangan kementerian atau otoritas terkait.
0: Pendengar, masih informasi dapur MBG dari Kabupaten Pamekasan, sebanyak 4 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik higain sanitasi atau SLHS. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan mengatakan dari 131 dapur MBG sebanyak 127 diantaranya telah mengantongi SLHS, sementara 4 lainnya belum mengantongi SLHS karena masih menunggu surat keterangan operasional dapur dari Badan Gizi Nasional BGN. Samlan mengatakan SLHS wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang melayani program makan bergizi gratis MBG. Kewajiban ini diatur langsung oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.
6: Itu menjadi salah satu persyaratan untuk turunnya anggaran dari BGN ke dapur. Setelah dapur sudah punya titik, punya lokasi, sudah punya bangunan, sudah punya relawan, sudah ditunjuk kepala dapur dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLHS sebelum beroperasional.
7: Ada sanksi tidak, Pak? Kalau yang belum memiliki SLHS,
6: ditutup.
0: Pendengar, ia menyampaikan SLHS penting dimiliki SPPG untuk memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG. Pendengar, dari Pamekasan kita bergeser ke Bangkalan. Dari Bangkalan diinformasikan Yulistiana Dwi Purnamasari atau Lisa, wali asuh di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan, hadir sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Perannya mencakup pendampingan penuh sejak subuh hingga malam, memastikan kebutuhan, kesehatan, dan pembentukan karakter anak-anak berjalan dengan baik. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
8: Yulistiana Dwi Purnamasari, akrab disapa Lisa, menjadi sosok penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan. Perannya bukan sekedar pengawas, melainkan benar-benar hadir sebagai orang tua kedua bagi anak-anak asrama, mendampingi mereka dalam keseharian. Lisa asal dari Kabupaten Sumenep itu menjelaskan, sejak subuh sudah bersama mereka, membimbing sholat berjamaah, memastikan kamar bersih, menemani belajar hingga mengontrol kesehatan siswa. Jika ada yang sakit, bergantian menjaga di rumah sakit.
9: Jadi untuk membentukkan karakter itu memang perlu pendekatan secara personal kepada anak-anak. Jadi kita itu sebagai wali asuh juga menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa percaya diri.
8: Lisa mengaku pendampingan anak-anak dari latar belakang beragam membuatnya belajar banyak tentang arti kesabaran. Ada yang sulit diatur, ada yang terlalu aktif hingga jatuh saat bermain. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Namun semua itu ia jalani dengan hati. Baginya yang paling menyentuh adalah melihat perubahan karakter anak-anak dari yang awalnya suka bertengkar menjadi lebih rukun dan saling mengasihi.
9: Kita kan juga harus disiplin waktu, Pak. Dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah, kita sebagai wali asuh harus tetap mendampingi anak-anak. Dari bangun tidur untuk sholat subuh, jadi kita untuk kedisiplinan waktu tetap harus diutamakan gitu, Pak.
8: Dengan ketulusan dan kesabaran, Lisa membuktikan bahwa wali asuh bukan sekedar pengawas, melainkan sosok yang menanamkan disiplin, kasih sayang, dan nilai kebersamaan. Ia berharap anak-anak tumbuh bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak dan hati yang baik, karena pendidikan sejati adalah menumbuhkan kasih sayang. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, edukasi mitigasi bencana, edukasi mitigasi bencana diharapkan segera meluas ke seluruh sekolah agar kesiapsiagaan bencana di Sampang semakin merata. Alvin Wari menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang kini tengah mengintensifkan program edukasi penanganan bencana bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. Langkah proaktif ini dilakukan melalui kolaborasi strategis antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, pihak swasta, serta Forum Relawan Penanganan Bencana atau FRB Kabupaten Sampang. Mengingat pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hussein berharap inisiatif tersebut diharapkan dapat terus berkembang. Banyak pihak berharap agar sekolah lain yang belum masuk dalam daftar prioritas segera menyusul untuk mendapatkan program mitigasi serupa. Perluasan cakupan ini dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh institusi pendidikan di Kabupaten Sampang memiliki ketangguhan dalam menghadapi potensi bencana.
11: Ya, alhamdulillah dengan adanya program tersebut, kami BPBD sangat mengapresiasi pada forum. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan berkelanjutan untuk sekolah-sekolah yang lain, terutama sekolah-sekolah yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, seperti itu.
10: Program ini tidak hanya menyasar sekolah di pusat kota, tetapi direncanakan juga mencakup berbagai kecamatan lain di luar wilayah kota Sampang. Berdasarkan data BPBD, saat ini terdapat 24 sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat yang telah terdata sebagai daerah rawan bencana dan menjadi target utama program tersebut.
0: Pendengar, Polres Sampang mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Hingga kini 12 pelaku telah diamankan, sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran.

0: Satreskrim Polres Sampang melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan 12 terduga pelaku dalam beberapa tahap penangkapan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan tindak pidana terjadi dalam beberapa kesempatan sejak Februari hingga Juni 2026. Polisi menduga korban diajak bertemu, dibawa ke sejumlah lokasi, kemudian mengalami kekerasan seksual, disertai dugaan ancaman. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut masih terus dialami penyidik untuk melengkapi pembuktian.
1: Ini telah terjadi sekitar bulan Juni itu dilakukan. Semuanya orang itu, pokoknya ada satu orang. Terakhir dari 27, yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini belajar dikasih oleh semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain, bahwasanya ini
0: Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Polisi juga mengimbau 15 terduga pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri, serta mengajak masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan mereka. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Pendengar, kita bergeser ke Bangkalan. Seorang bayi laki-laki ditemukan sehat di bawah pohon mangga di desa Bragang, Kelampis, Bangkalan beberapa hari yang lalu. Sang ibu berinisial S, 27 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Dan saat ini dilakukan penahanan. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
3: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi sehat di bawah pohon mangga di Desa Brekeng, Kecamatan Kelampis, Bangkalan pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari. Bayi tersebut masih memiliki tali pusar saat pertama kali ditemukan oleh saksi bernama Bu Siri, warga setempat. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triyasworo menjelaskan, ibu kandung bayi berinisial S, 27 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Pasal yang diterapkan adalah pasal 77B junto pasal 78B Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 2 tahun penjara.
4: Si tersangka sudah kami lakukan penahanan. Pasal yang diterapkan yaitu perlindungan anak, ancaman pidana 2 tahun. Inisial tersangka yaitu S, usia 27 tahun, alamat di Bragang, Kelampis.
3: Menurut penyidik, motif tersangka membuang bayi karena rasa malu dan takut diketahui orang lain. Bayi tersebut bukan hasil hubungan dengan suaminya yang telah bekerja di luar negeri selama 3 tahun. Saat suaminya pulang, tersangka melahirkan bayi tersebut secara diam-diam. Kini bayi yang sempat diterlantarkan diasuh oleh keluarga tersangka untuk mendapatkan perawatan lebih maksimal.
5: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Pendengar, pertikaian antar anggota keluarga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur berakhir tragis. Seorang pria membacok pamannya dan adik kandungnya menggunakan senjata tajam setelah konflik keluarga yang telah berlangsung lama memuncak menjadi aksi kekerasan. Khairul Umam menurunkan laporannya.
6: Seorang pria berinisial LR ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdelem, Sampang, Selasa malam. Kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok dan menyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan.
7: Kasusnya apa dan salahnya dan?
8: Jadi enggak. Kronologi singkatnya bahwa paman terduga pelaku mengata-ngatai kepada keponakan atau terduga pelaku tersebut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
6: Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum.

0: sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga.
1: Pendengar, sebagai informasi terakhir di jumpa kita pada buletin petang ini, informasi olahraga berkenaan dengan Piala Dunia. Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan di Piala Dunia 2026 tahun ini. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
2: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola global. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat sepak bola asal Kabupaten Sampang, menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Lebih lanjut, Wafi menyampaikan optimisme tingginya terhadap kiprah Norwegia dalam duel perempat final melawan Inggris mendatang. Ia menegaskan bahwa keyakinan pada Norwegia bukan sekedar harapan, melainkan pengamatan terhadap tren permainan yang terus meningkat.
3: Jadi, apa yang ditunjukkan Norwegia saat melawan Brazil adalah bukti nyata kematangan taktik dan mentalitas pemain. Mereka tidak hanya mengandalkan satu bintang, Norwegia saat ini memiliki momentum. Jika mereka mampu menjaga transisi cepat dan efektivitas serangan, sangat yakin bahwasanya Norwegia mampu melangkah ke babak semifinal.
2: Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Hard Rock Miami. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling krusial yang menentukan siapa yang layak melaju ke babak 4 besar Piala Dunia 2026.
1: Mendengar informasi olahraga tadi, menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mendengar, nanti di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bagian selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
5: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
2: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
6: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
5: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
7: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
6: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
5: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
3: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
8: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
10: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
11: Bagaimana terdakwa? Silakan.
12: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
11: Terima?
12: Ya, saya terima. Ya.
11: Terdakwa Dedi?
13: Ya, sama.
11: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
10: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Jakarta, dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bimudawamati dzikrillah. Thumma shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Topik sekarang kita akan membicarakan tentang efektivitas, cara efektif yang mudah, yang praktis, sehingga tepat sasaran bagaimana cara kita membersihkan penyakit-penyakit hati. Karena bagaimanapun kita sadari, dalam diri kita penyakit hati, karena memang berkaitan dengan penyakit hati ini sangat menentukan bagaimana kita melaksanakan tugas hidup. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melangkah-melangkah. Ini sebenarnya adalah sejauh mana kebersihan, kebeningan hati kita. Sehingga Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana sudah kita maklum bersama bahwa ala inna fil jasadi mudghatan. Ini sudah maklum hadis ini. Idza salahat salahal jasadukud, wa idza fasadat fasadal jasad, fasadal jasadukud. Jadi dalam hati kita, dalam hati panjenengan semua, ini ada segumpal darah dalam diri kita. Maksudnya dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Maka jika segumpal darah, segumpal daging ini baik, bersih, maka seluruh komponen tubuh kita, susunan biologis kita akan menjadi, akan terpancar kebaikan. Begitu pula sebaliknya, manakala segumpal daging ini kotor, ya kan, ada virusnya, maka otomatis fasadal jasadukun. Jadi refleksi yang bisa menggerakkan otomatis seluruh organ tubuh kita, mulai kita memandang, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bertindak, melangkahnya, itu semuanya pasti berantakan. Ala wahiyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati, qalbu, kan ya. Maka oleh karena itu, karena bagaimanapun kita sebagai umat manusia ini, setiap seluruh waktu yang kita hadapi ini, maka banyak yang kita secara tidak sadar, kan ya, virus-virus itu secara otomatis, kan ya, karena kelengahan kita ini banyak mengendap dalam diri, dalam hati kita. Dan manakala penyakit-penyakit ini kita biarkan terus-menerus, akan menumpuk, akan mengkarat, kan ya. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashad." Karena kita ini banyak yang lengah, kan ya, berbicaranya, bersikapnya penuh dengan berbagai macam kezaliman, kenistaan, kan ya, apa, dusta, zalim, kan ya, dosa dan sebagainya, akhirnya mengkeras hati kita, kata Allah. Hati kita membeku. Fahiyakal hijar, seperti batu. Seperti batu hitam itu. Awas, bahkan lebih lebih keras kata Allah. Setelah kita sering melakukan dosa, dosa, dosa terus ditumpu. Sementara kita lupa untuk bersihkannya, maka seperti batu atau melebihi batu. Sudah tidak mau menerima menerima nasihat, jauh dari kebaikan, apalagi dengan Tuhan kan ya. Maka disitulah kita na'udzubillah min dzalik, kehidupan kita tidak ada artinya kan. Maka oleh karena itu, cara yang paling efektif ini dalam menyikapi, membersihkan hati ini, maka kita perlu perlu kedekatan, perlu pakai pendekatan holistik kan ya, artinya melibatkan seluruh aspek dalam dalam bagaimana kalau kita ingin membersihkan hati secara optimal, secara totalitas, fisik, psikis, ya. Jadi perlu artinya mental, spiritual, lahir batin harus kita betul-betul. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini persyaratan utama ini, adanya pengenalan dan penerimaan. Bagaimana kita betul-betul mengenal, mengelis kita, evaluasi. Oh ternyata kekurangan saya ini. Kalau ingin jadi, kalau ingin membersihkan hati, kita harus kita menyadari, mengaku kan ya bahwa saya ini punya penyakit apa namanya, sering berdusta. Idza hadatsa kadzaba,

dalam hati kita. Maka kita harus menyadari, di list, oh iya. Lalu proses yang kedua, kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, ternyata kami zalim, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini. Jadi kita bertaubat, menyadari terhadap dosa dan kesalahan. Ini cara yang kedua, yang paling efektif. Adapun yang ketiga, caranya ini kita sudah mulai memaafkan, sadar diri. Memaafkan siapa? Memaafkan diri kita sendiri. Ya Allah, ampunilah kami, memaafkan, apalagi kepada orang lain. Ini cara. Yang terpenting adalah ini yang keempat ini. Bagaimana kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ini cara yang paling mendominasi bagaimana membersihkan hati ini, sama dengan kita gini, dalam rumah kita ada kotoran kan ya, dalam wadah kita ada kotoran ya, banyak kotoran cecak, tai ayam, kotoran ayam kan ya, maka yang banyak itu ini orang yang banyak kan begini dalam membersihkan hati, makanya banyak yang salah asuhan, salah cara. Membersihkan hati ini sama dengan di rumah kita banyak kotoran ya, ada lalat, ada nyamuk kan ya, ada binatang-binatang, pokoknya yang mengerumuni makanan itu di rumah, kotoran itu yang banyak ini, orang mengusir itu, lalatnya yang diusir ya, kalau makanan ayamnya yang diusir, ulatnya yang dibersihkan, sementara wujud dari kotoran ini dibiarkan. Setelah kita usir datang lagi, setelah kita usir datang lagi kan gitu kan. Contoh kita mau membersihkan penyakit hati kan ya, yang bersifat yang namanya hasud kan ya. Ini penyakit yang paling kronis soalnya hasud ini. Iri hati, dengki, penyakit yang paling kronis yang bisa melumpuhkan, yang bisa menghancurkan, menghapuskan seluruh amal soleh. Awas, hati-hati kita ini. Ini kita maunya datang ke pengajian kan ya. Ini juga bisa membersihkan hati. Kita baca Al-Qur'an, termasuk ini bagian cara kita membersihkan hati. Cuma ketika kita baca Al-Qur'an, anggaplah iri hatinya hilang kan ya. Dengkinya hilang. Zalimnya hilang. Habis baca datang lagi ini. Begitu pula penyakit-penyakit yang lain kan ya. Maka cara kita membersihkan itu, menghilangkan penyakit-penyakit itu, maka ini wadahnya dulu, hatinya dulu yang dibersihkan itu. Yang di cleaning itu kan ya. Hatinya dibersihkan dulu. Otomatis kalau sudah hati kita bersih, dekat dengan Allah itu kan, maka otomatis. Kalau disebutkan dalam kitab itu, maka alaika biluzumin nadhafah, wajib inti membersihkan hati, membersihkan apa, terus senantiasa dalam membersihkan zahiran wa batinan. Jadi fisik kita harus bersih, tentunya dengan makan yang halal, nutrisinya halal, halal secara agama, halal secara dalam bagaimana kita mendapatkan itu kan ya, ini kebutuhan fisik. Zahiran wa batin, batinan ini hati yang berkenal dengan spiritual ini. Karena man kamulat nadhafatuhu, karena kalau kita sudah bersih, purna kebersihan, fisiknya bersih, batinnya bersih, jadi hati kita sudah bersih. Dengan cara apa? Dengan dekat dengan Allah, baca Al-Quran dan sebagainya, dikit itu, maka otomatis fasara biruhihi wa sarirotihi malakan roh, malakan ruhanian, wa ingkana bijismihi wasuratihi basharon jasmanian. Nah, kalau sudah bersih hati kita, ini otomatis. Maka hati kita, kalbu kita akan menjadi malakan robban. Artinya sudah bisa terbias, bisa meniru, otomatis akan merefleksi tubuh kita, sikap kita, ucapan kita. Bagaimana malaikat itu menjadi apa? Di antara hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Seluruh kebaikan

0: namanya yaf'alu mana malatu maru, tidak pernah malaikat itu apa namanya membangkang dan nurut disuruh malaikat. Ada yang punya malaikat itu terus menjaga surga, ada rakib atid mencatat terus. Jadi dia menjadi hamba Allah yang tulus, patuh, taat kepada Allah. Jadi hati kita kalau sudah bersih, maka Allah jadikan hati kita ini malakan robbanian. Jadi sudah terbiasa dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat malaikat. Nah inilah sebenarnya, jadi kesimpulannya, cara efektivitas dalam, yang paling efektif dalam membersihkan hati adalah begini. Bagaimana kita dulu, apa namanya, yang dibersihkan hatinya, bukan penyakitnya loh. Karena kalau penyakitnya dibersihkan, diusir, datang lagi nanti kalau kita lengah. Bagaimana caranya Pak? Ya datang kepada ahlinya yang terakhir. Konsultasi kepada fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam. Likulli syai'in siqal, setiap sesuatu ada deterjennya, ada pembersihnya, wa siqalatul qalbi. Adapun cara yang paling efektif dalam membersihkan hati ini adalah zikrullah. Ini hadis dari Rasulullah. Berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah. Caranya kita dekat, tanya kepada orang yang ahli. Ibarat penyakit, saya sudah katakan pada minggu yang lalu, ibarat kita punya penyakit kronis, maka dokternya jangan ke umum, ada spesifikasi, ada spesialis, dokter spesialis yang memang punya otoritas di dalam memperbaiki ya bengkel-bengkel penyakit hati kita, penyakit kronis kita itu kan ya. Ya kalau fisik, kalau ke rohani kita kepada ahlinya. Ada memang alim ulama spiritual yang memang punya otoritas di dalam masalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati umat. Itulah yang disebut dengan warasatul anbiya.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltuting, Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Gandik, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalianget, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar Kepolisian Sektor Polsek Lentang. Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Rabista, Kecamatan Lentang. Seorang pria berinisial AM 43 diamankan setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga. Kapolsek Lentang Ibtu Widianto mewakili Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban Ahmad Fahrur Rosi Agustino yang kehilangan sepeda motornya pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan tersebut diketahui hilang saat parkir di samping rumah korban di Dusun Jalak, Desa Deramesta, Kecamatan Lentang. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Lentang melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di sebuah rumah di Desa Manding Lau, Kecamatan Manding. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan AM tanpa perlawanan. Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Lentang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka sekaligus melengkapi administrasi penyidikan. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan tersangka dalam tindakan pidana lain. Pendengar, penyelenggaraan Piala Presiden Elite 2026 dipastikan hadir dengan komitmen peningkatan kualitas turnamen. Ketua Steering Committee SC Piala Presiden Elite 2026, Marwarar Sirait, mengatakan turnamen tahun ini tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan pertandingan sepak bola yang kompetitif, tetapi juga membawa dampak lebih luas bagi masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan kualitas tersebut diwujudkan melalui kenaikan nominal hadiah utama bagi tim juara. Marwarar mengumumkan bahwa hadiah untuk juara pertama Piala Presiden Elite 2026 naik menjadi 6 miliar yang meningkat dari edisi sebelumnya yakni 5,5 miliar. Dengan nilai hadiah tersebut, Piala Presiden Elite 2026 disebut memiliki hadiah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen. Marwarar menilai peringatan hadiah utama merupakan bentuk apresiasi kepada klub peserta sekaligus dorongan agar kompetisi berjalan lebih kompetitif. Menurut Marwarar, Piala Presiden Elite 2026 harus menjadi turnamen yang dikelola secara serius, profesional, dan akuntabel dari tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Sumenep malam ini. Kali ini bersama saya, Halili, yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti, edisi Jumat 10 Juli 2026. Selanjutnya kita akan hadirkan mini drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang, persembahan dari RRI Tual.
2: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau ke rumah mampus.
5: Jerry! Tidak! Jerry, aku sayang. Bangun, nah. Bangun, Jerry. Bangun, nah.
0: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Hah?
1: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu ya. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang sehingga

0: Bro, tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu, bro. Santai-santai.
1: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
0: Terus, kamu mau apa, ha?
1: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun, nah, bangun, Jerry, bangun, nah. Sayang, bangun, nah, bangun.
3: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
4: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltu Ting Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canci Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalianget, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.
5: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net, jumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Dan tema kita adalah Semangat Hari Koperasi, Perempuan Tangguh, Koperasi Tumbuh. Jadi tema ini bukan sekedar sebuah slogan, ini adalah cerminan nyata dari kerja ibu-ibu Kopwan Irama di Kabupaten Sumenep. Di tengah tantangan ekonomi, perempuan di koperasi membuktikan diri, bukan hanya mengurus rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi keluarga dari daerah. Dan malam ini saya Ani Purnama akan berbincang-bincang dengan dua orang yang sangat paham betul akan dapurnya Kopwan Irama. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Ibu Rosida Agustina. Ini beliau adalah ketua dari Kopwan Irama Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mungkin bisa lebih dekat.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, sehat Bu.
2: Alhamdulillah
1: Ida, ya.
2: Sehat.
1: Saya panggil Ibu Ida aja ya. Baik. Terima kasih sudah hadir untuk ngobras malam ini. Juga ada sekretaris Kopwan Irama ada Mbak Anis. Halo Mbak Anis, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah hadir di malam ini kita di acara ngobras. Ini dalam rangka memperingati Hari Koperasi ya 2026. Wah, senang sekali nih saya bisa bersama dengan ibu-ibu hebat yang ada di Kopwan Irama. Ke Bu Ida dulu barangkali. Ya. Ibu Ida, barangkali bisa diceritakan dulu nih Bu, sejarah dari berdirinya Kopwan Irama itu sejak tahun berapa dan sejarahnya seperti apa Ibu?
3: Ya, benar. Terima kasih Mbak Ani. Mm-mm. Gini, Kopwan Irama itu dibentuk tahun 2009. Mm-mm. Sebenarnya pertamanya itu bukan bernama koperasi ya, tetapi LKM, Lembaga Kesadaran Masyarakat, namanya Dahlia. Nah, pada tahun 2009 kami didatangi Dinas Koperasi, pada waktu itu belum berubah bernama DKUPP, masih Dinas Koperasi.
1: Dinas Koperasi.
3: Iya, langsung kami ditunjuk untuk mengelola koperasi Kopwan Irama. Nah, kebetulan kita itu mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah pada waktu itu kita menerima dana hibah sebesar 25 juta.
1: Pada saat itu ya Bu?
3: Ya, tahun 2009. Setelah itu baru 2012 kita dapat tambahan modal lagi dari Gubernur dengan dana hibah yang sama sebesar 25 juta. Jadi semuanya kami menerima dana hibah itu sebesar 50 juta. Pada waktu proses berdirinya itu kan hanya sebatas 25 orang anggota. Kebetulan kami mengambil lingkungan di RT kami, di RT 2 tepatnya, RT 2 RW 1 Kulon Panjang. Dan alhamdulillah selama perjalanannya sampai sekarang sudah kita mempunyai anggota 254.
1: Wah. Nah,
3: suatu dan kami memberlakukan koperasi Irama itu dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada waktu di awal keberdirinya kami masih memberlakukan simpanan pokok sebesar 25, simpanan wajib pun 5.000 rupiah. Alhamdulillah sekarang sudah naik simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajibnya itu 25.000.
1: Seperti itu ya, dan terus berkembang sampai sekarang ya Kopwan Irama. Baik, untuk Mbak Anis, sekretaris nih di Kopwan Irama, di Hari Koperasi tahun ini apa Mbak makna dari semangat Hari Koperasi bagi Mbak Anis sendiri dan juga seluruh anggota Kopwan Irama?
4: Kalau menurut saya dengan ada perayaan misalnya kayak Harkop setiap tahunnya, itu kalau saya pribadi dalam Kopwan Irama itu semakin menambah semangat untuk memajukan Kopwan Irama sendiri, terutama ya. Terus untuk anggota, dengan adanya Harkop atau perayaan Hari Koperasi dalam bentuk lainnya, itu semakin mengenalkan. Jadi bukan hanya koperasi seperti koperasi apa KUD, Kopdes kayak gitu. Jadi bisa mengenalkan kan dari kegiatan kan Kopwan Irama kan ikut. Meskipun koperasi wanita lainnya kan juga ikut. Jadi masyarakat luas terutama ibu-ibu kan kita Kopwan apa koperasi wanita. Jadi lebih tahu, oh ternyata di Kepanjen ini ada Kopwan Irama gitu. Dari kegiatannya itu tersebut apa bisa secara tidak langsung tuh mengenalkan di Kepanjen ada Kopwan Irama. Terus apa namanya? Tidak hanya Harkop ya, tidak hanya Harkop, ke kegiatan lainnya itu juga secara tidak langsung juga salah satu usaha untuk mengenalkan Kopwan Irama. Itu
1: seperti itu ya, biar lebih dikenal oleh masyarakat luas begitu ya.
3: Boleh saya tambahkan?
1: Boleh, silakan Bu Ida.
3: Artinya dengan momen Harkop yang ke-79 ini semakin berharap, semakin wanita-wanita hebat itu, perempuan-perempuan itu tangguh sesuai dengan tema Harkopnas ke-79 ini, yaitu perempuan tangguh, koperasi tumbuh. Saya berharap artinya Kopwan Irama tidak hanya dikenal oleh kalangan anggota sendiri tetapi melembaga, tidak hanya di lingkungan kelurahan tetapi melembaga seluruh Kabupaten Sumenep mengenal bahwasannya Kopwan Irama itu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Artinya ditumbuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, nilai-nilai prinsip koperasi itu ditumbuhkan di Kopwan Irama itu sendiri.
1: Itu mungkin Mbak Ani. Itu juga karena kontribusi anggotanya ya?
3: Iya, benar.
1: Karena kontribusi anggotanya juga. Nah, kalau untuk peran dari Kopwan sendiri di Sumenep dalam mendukung ekonomi keluarga dan UMKM apa nih Bu Ida?
3: Iya, kami memang di Kopwan Irama ada beberapa perencanaan memang. Artinya di Kopwan Irama itu sendiri tidak hanya terfokus pada persiapan RAT, tapi sebelum RAT itu adalah pra-RAT. Yaitu kami ada perencanaan-perencanaan di tahun 2027 sudah terencana melakukan terobosan inovasi-inovasi. Artinya biar semangat ibu-ibu itu merasa memiliki, itu yang kami tekankan. Artinya tidak hanya moro-moro hanya simpan pinjam, serta itu tidak ada kontribusinya. Jadi kita berusaha melakukan inovasi seperti kemarin melakukan study tour ke pengusaha amplang dan maco di Kertasate. Tujuannya adalah untuk menaikkan UMKM gitu ya. Artinya ke skala ada istilah UMKM naik kelas gitu
1: ya. Betul.
3: Nah, jadi ke sana biar tahu bahwasannya ini loh pengusaha-pengusaha perempuan-perempuan hebat juga, tapi yang ingin kita harapkan adalah ada kemitraan dan juga menaikkan UMKM.
1: Jadi kami, kemitraannya dalam bentuk apa dengan Kopwan Irama ini?
3: Kerjasama. Misalnya dia itu bisa memasukkan produknya di Kopwan Irama karena di Kopwan Irama itu ada wajib beli kan. Artinya wajib beli itu bervarian, tidak hanya sembako tetapi ada produk-produk lokal yang memang untuk yaitu menaikkan
1: UMKM sendiri gitu ya.
3: Dan inovasi lainnya yaitu nanti kami di 2027 itu akan mengadakan pendidikan tentang perkooperasian. Yaitu perlu karena memang anggota itu kan tidak tahu bahwa kooperasi itu seperti apa. Jadi dengan adanya pendidikan tentang perkooperasian mereka jadi tahu bahwa tanya kooperasi itu kembali kepada jati diri koperasi dari, oleh, dan untuk anggota.
1: Anggota, begitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Anies?
4: Menambahkan juga untuk yang masalah wajib beli itu juga. Itu sebelumnya juga sudah berjalan. Anggota itu terutama waktu bulan puasa. Itu anggota juga pernah nitip kue kering seperti itu.
1: Nah, ya, itu terus juga bagian dari menaikkan UMKM ya.
4: Jadi kita tidak menyediakan modal aja. Cuma kita juga menyediakan tempat, siapa tahu ada yang mau nitip gitu. Cuma seperti ya itu. Sementara cuma terbatas untuk di wajib beli sendiri itu. Jadi sebatas untuk anggota sendiri.
1: Kenapa memilih UMKM di apa namanya di pembuatan maco dan kerupuk amplang itu? Kenapa tidak UMKM yang lain, Bu Ida?
3: Ya. Kan kita melihat sikon dulu ya. Artinya nilai jualnya kan terutama kalau bulan-bulan puasa ya, terus apa hari raya, liburan itu kan banyak wisatawan itu yang lokal maupun di luar itu kan
1: butuh
3: pasti
1: cemilan.
3: Ya butuh cemilan gitu. Artinya biar keterdekatan terutama anggota misalnya ya familinya datang dari luar kota. Oh beli di Irama saja, jangan beli di camilan-camilan yang di luar kan
1: yang
3: gitu.
1: Khas ya. Yang khas, jadi ya, mengeluarkan yang khas.
3: Artinya tidak hanya maco, ada kerupuk juga, tapi kami belum bermitra dengan pengusaha-pengusaha kerupuk itu. Masih dengan sebatas ke pengusaha amplang dan maco itu sendiri dulu. Nanti bertahap insya Allah.
1: Bertahap ya. Ini sepertinya banyak rencana-rencana yang belum diwujudkan ini ya. Amin. Kalau sekretaris sudah sudah mencatat apa saja ini nanti rencananya untuk 2027.
3: Iya.
1: Ada ya, nggak boleh dibocorkan ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Nah, Bu Ida sebagai pimpinan nih di Kopuan Irama ya Bu, tantangan terbesar apa Bu yang dihadapi dalam menggerakkan anggota di dalam anggota sendiri begitu?
2: Iya. Kami mulai dari kualitas sumber daya manusia dulu ya, pengurus dulu ya, karena kalau kepada anggota normatif ya, pengurus dulu. Kami berusaha pengurus ini kita ikutkan berbagai kegiatan, tidak hanya menunggu pelatihan dan dari dinas, tetapi pelatihan mandiri. Itu tentang perkooperasian, bagaimana memanage dan mengelola kooperasi itu kita utamakan pengurus dulu. Artinya kendalanya itu mungkin di pengetahuan tentang pengelolaan koperasi. Kami perlu banyak belajar karena pengurus kami itu bukan sarjana. Asli ibu rumah tangga semua.
1: Ibu rumah tangga saya, asli ya. RTA. IRTA. Ibu rumah tangga asli.
2: Asli ya. Dan S3 saya.
1: S3.
2: SD, SMP, SMA.
1: Mantap. Jadi, ya,
2: mungkin karena pengalaman ya, kan pengalaman itu guru yang baik kan.
1: Iya, iya.
2: Makanya orang yang berpengalaman betul-betul guru yang baik gitu kan. Ya itu di SDM-nya pengurus dulu. Baru setelah itu, ya, seperti yang katakan di awal tadi, bahwa kami perlu mengadakan pendidikan tentang korporasi itu saja.
1: Okay.
2: Kita tanamkan kepada anggota merasa son of belong ya, merasa memiliki itu kita tanamkan. Nanti jalan itu kalau sudah merasa ditanamkan rasa memiliki,
1: merasa memiliki,
2: iya, memiliki
1: nanti bisa jalan dengan sendirinya.
2: Itu dulu.
1: Oke, setelah memilih SDM khususnya pengurus dulu setelah itu apa langkah-langkahnya nih untuk meminimalisir tantangan di depan?
2: Banyak ya, karena kami itu kalau misalnya menaikkan simpanan ya kan, permodalan terutama ya, permodalan kita kan terbatas hanya pada bantuan dana hibah, simpanan pokok dan simpanan wajib. Kami sudah melakukan terobosan di awal pada tahun kami berdiri, memang kami bekerjasama kemitraan dengan perbankan. Artinya kami yang punya jaminan, kami pun yang memberi digabung dengan Kopuan Irama untuk mendapat permodalan. Tetapi seiring waktu, alhamdulillah kami sudah memberlakukan simpanan sukarela untuk mendapat permodalan. Mudah-mudahan kami tidak bergantungan dengan perbankan.
1: Wah.
2: Karena Kopuan Irama pun sudah mengikuti koperasi sekunder.
1: Apa itu maksudnya, Bu?
2: Koperasi sekunder itu adalah koperasi ada dua, primer dan sekunder. Yeah. Sekunder itu merupakan gabungan dari koperasi-koperasi primer. Jadi kita butuh modal, tambahan modal itu pinjam ke koperasi sekunder. Namanya Koperasi Sekunder Putri Ayu Mandiri. Yang ada di Kabupaten Sumenep dan itu komunitasnya adalah para pengurus koperasi primer yang ada di Kabupaten Sumenep. Jadi kita bisa menambah pinjaman modal dari sana. Artinya tidak berisiko dan tidak ada jaminan, terus tidak ada bunganya juga tidak besar gitu, sesuai dengan kesepakatan. Itu mungkin yang ingin kita anukan ya. Kendala kalau kendala banyak, terutama walaupun ada kredit macet tetapi tidak sampai berbulan-bulan. Artinya kita masih bisa mengendalikan risiko pinjam itu sendiri.
1: Ya. Kalau kesadaran dari anggota sendiri, tingkat pencapaiannya sudah berapa persen nih Bu? Kesadaran akan tanggungannya begitu?
2: Ya, hampir 90% ya.
1: Wow.
2: 90 lebih. Karena kita kan di samping pengurus ada terbentuk PJ, penanggung jawab. Jadi di PJ itu sendiri sudah ada semacam sanksi. Misalnya dalam satu PJ itu satu anggota tidak bisa membayar pinjamannya, maka berlaku untuk seluruh anggota itu tidak bisa mengajukan pinjaman.
1: Kalau satu macet, yang lain rugi dong.
5: Jadi ya setiap PJ itu harus mengenal karakter anggotanya. Jadi tidak sekedar ada anggota baru masuk diterima enggak. Jadi diwajibkan untuk mengenal karakter anggotanya. Jadi itu kan tujuannya kan pinjaman semakin lama semakin naik. Jadi meskipun anggota lama itu bukan berarti pinjaman itu bisa dapat besar gitu.
1: Belum tentu ya.
5: Belum tentu tergantung karakternya juga.
1: Okay.
2: Tingkat pengembalian ya.
5: Tingkat pengembalian. Jadi, setidaknya kan ada timbal balik antara anggota dan kopuannya.
1: Karena memang koperasi itu kan dari anggota untuk anggota ya. Jadi
5: daripada kita mempertahankan anggota yang pinjaman besar, meskipun memiliki kedekatan ya misalnya saudara tapi macet, mendingan kita menjalankan pinjaman yang besar itu untuk anggota yang lain.
1: Bagaimana caranya itu untuk yang dengan kredit macet itu kan apa namanya tidak punya masa depan istilahnya ya di situ ya. Maksudnya masa depan dalam keberlangsungan koperasi kan menghambat tuh kalau macet-macet seperti itu.

0: begitu kan. Iya. Jadi ada pengakuan surat hutang yang ditandatangani diketahui oleh suaminya. Artinya diketahui oleh minimal saksi dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi kredit macet, kita membuat aturan yang apa ya, yang artinya yang sebisa mungkin mereka itu bisa kuat dan mampu untuk membayar. Misalnya menambah bulan. Menambah bulan untuk mengembalikan pinjamannya.
1: Masih itu diberikan kelonggaran, iya, gitu ya, Bu, ya, sebelum final.
2: Jadi kalau misalnya ditekan terlalu strong kayak apa pinjol kayak gitu kan, justru tambah balik. Iya.
1: Nah, ini ya, tadi sempat disinggung pinjol. Nah, ini perbedaan mendasar kalau kita ikut Kopwan dengan yang sudah terjerat pinjol. Jelas seperti apa nih, Bu Ida, perbandingannya? Lebih baik kita ke Kopwan, iya, gitu kan?
0: Lebih baik ke koperasi. Kembali lagi kepada jati diri koperasi, dari dan oleh untuk anggota. Kalau ikut pinjaman pinjol itu kan tidak mendapatkan SHU mereka. Justru terlilit, ya kan? Terlilit. Belum bunganya yang terlalu besar. Tapi kalau di koperasi kan sudah ada ketentuannya. Ada SHU. Minimal itu yang kembali. Karena di Kopwan Irama itu hampir setiap tahun tidak hanya anggota menerima SHU, tetapi yang kami utamakan itu menerima souvenir, itu yang menjadi menariknya.
1: Dan ada bonus pada saat acara SHU, bukan jadi hanya
2: secara nggak langsung kan anggota ternyata
1: ikut seneng ya,
2: ternyata maksudnya keuangan yang masuk nggak hanya untuk pinjaman, ternyata kita juga dikasih stimulan itu. Kita ternyata masih dianggap ada cendera mata, terus misalnya ada kegiatan apa itu ada yang diikutkan meskipun cuma perwakilan, seperti itu
1: ya. Jadi memang benar-benar berdaya gitu ya, Bu, ya, di dalam koperasi itu sendiri. Bu Ida, banyak stigma bahwa koperasi itu ribet ya. Bagaimana Kopwan Irama membuktikan bahwa perempuan itu justru bisa mengelola koperasi secara profesional dan tangguh? Contohnya Kopwan Irama.
0: Irama itu artinya ikhtiar, ramah, aman, dan amanah.
1: Jadi ternyata
0: kita berusaha, ikhtiar kami berusaha melayani anggota. Yang pertama kuncinya ramah. Kalau sudah melayani anggota dengan merengut, marah-marah, artinya kan mereka justru takut, Pak. Ternyata di Kopwan Irama garang-garang ya. Itu sesuai dengan
1: nggak jadi yang saya mau gabung.
0: Visi dan misinya Kopwan Irama itu sendiri, ramah dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Dan kita kasih pemahaman tetap kembali kepada pendidikan perkoperasian, ditanamkan untuk rasa memiliki itu saja.
1: Oke, ada yang mau ditambahkan, Mbak Anis?
2: Kali yang katanya Mbak Adi tadi kan bilang ribet. Enggak, sebenarnya
1: enggak ya.
2: Sebenarnya enggak ribet. Kopwan Irama sendiri itu tidak pernah meribetkan anggota. Jadi kita kondisional. Jadi misalnya kayak masalah kredit macet, kita juga tidak menekan. Jadi kita mengkondisikan dengan kondisinya Kopwan sendiri sama kondisinya anggota, gitu. Asalkan bahasa halusnya enak sama enak gitu.
1: Yang pasti harus terbayar di akhir nanti ya, gitu kan. Caranya ya tidak ditekan terlalu
2: Kan tadi nanya perbedaan dan sama pinjol ya. Meskipun pinjol itu ada yang menawarkan bunga murah, itu tapi kalau misalnya terjadi kredit macet, ujung-ujungnya juga mencekik
1: gitu ya,
2: meminjam. Tapi kalau di Irama bunga kan sudah jelas. Terus kita juga dikatakan Bu Ida tadi, pengembalian SHU berupa SHU.
1: Nah, itu sebenarnya yang diuntungkan ya, salah satu yang diuntungkan jadi anggota koperasi, anggota Kopwan itu adalah SHU-nya yang kita tunggu setiap tahun ya.
2: Meskipun di awal dapat sedikit cuma.
1: Tapi lama-lama banyak juga ya, Bu Ida. Baik, Mbak Anis, dari sisi administrasi dan pemberdayaan nih, Mbak, program apa yang paling efektif untuk membuat anggota tetap semangat dan tidak mudah menyerah?
2: Kan untuk pembayaran ya,
1: untuk keseluruhan lah.
2: Jadi administrasi sendiri itu untuk pertama kali pinjaman, kita pinjaman kan jadi nggak ribet sebenarnya, itu nggak ribet. Jadi kita ada semacam lembaran itu, pengisian data, pengajuan, gitu. Tapi nggak seperti bank, kita

0: apa pengisian data ngajuin terus nanti nunggu enggak.
1: Cepat.
0: Jadi itu cuma mengisi data, tanda tangan dari keluarga,
1: Keluarga.
0: Dari pengurus, dia mengajukan, sudah. Jadi terutama untuk anggota yang lunas juga, itu pasti pasti cepat.
1: Dahulu.
0: Jadi bulan itu lunas, bulan itu dapat apa, dapat dapat pinjaman. Itu yang diutamakan setiap bulannya. Untuk anggota yang belum lunas, itu kan minimal 2 bulan, maksimal apa, maksimal 2 bulan sebelum lunas, itu baru kita
1: baru bisa pinjam lagi.
0: Dan itu pun jangan mendadak. Jadi minimal setengah bulan sampai 1 bulan sebelum pinjaman,
1: iya,
0: ada pemberitahuan gitu.
1: Karena keterbatasan modal kami, gitu ya.
0: Nah, juga kan untuk apa, administrasinya biar enak. Jadi nggak datang saya mau pinjem, apa, saya lunas bulan, misalnya bulan sekarang bulan Juli, saya lunas bulan September gitu, nggak seperti itu. Jadi administrasinya kan kacau nanti. Untuk penataan apa, penataan besarnya pinjaman juga nanti kacau kalau yang mendadak. Jadi itu juga diberitahukan ke anggota, terutama diberitahukan ke PJ terlebih dahulu. Baru PJ apa,
1: menyampaikan ya,
0: menyampaikan
1: ke
0: anggotanya,
1: ke pengurusnya. Oke. Nah, kalau untuk literasi keuangan nih Bu Ida, untuk ibu-ibu rumah tangga itu kan seringkali jadi kendala ya. Strategi apa Bu yang dilakukan Kopuan Irama supaya anggotanya paham dan disiplin dalam berkooperasi begitu?
2: Kan prinsip-prinsip kooperasi itu ada 7 ya. Keanggotaannya bersifat demokratis dan sukarela. Artinya tidak memaksa ya kan. Terus ada pembagian SHU sebanding dengan jasa yang diberikan. Jadi ya itu kembali kepada pendidikan perkooperasian, merasa memiliki itu yang kami tanamkan kepada anggota. Artinya tidak, anggota itu tidak dirugikan, dan kami juga selaku pengurus tidak semerta-merta karena pengurus mentang-mentang terus kami apa namanya, mengabaikan anggota, tidak. Jadi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan kembali kepada jati diri koperasi itu sendiri. Artinya kami membangun kemandirian. Membangun kemandirian itu yang kami perlukan. Karena tanpa membangun kemandirian, kita sulit. Ya, tanpa juga mempromosikan tentang Kompak Dirama, ya melalui ini juga saya berterima kasih kepada RRI ya. Pro 1 yang sudah mengundang kami. Akhirnya mereka tahu loh ini loh, kan banyak pengurus apa anggota itu tidak tahu dengan pengurusnya kadang-kadang ya, moro-moro langsung dapat pinjaman gitu. Juga memperkenalkan loh, begini loh Kopuan Irama gitu. Doakan kami ya, Pak. Mudah-mudahan kami nanti punya kantor sendiri.
1: Oh, amin. Insyaallah.
2: Biar tempat bernaungnya pengurus, anggota itu lebih apa ya, lebih dari segi hukum juga lebih terlindungi gitu ya.
1: Yang sekarang masih belum ya Bu ya?
2: Sewa, masih,
1: oh, masih sewa ya. Oke, insya Allah 2027.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Baik, Mbak Anies, ada yang mau ditambahkan nih Mbak? Bagaimana supaya teman-teman ini lebih berdisiplin lagi dalam berkooperasi?
2: Jadikan perempuan tangguh.
0: Ya itu tadi kan apa namanya, alhamdulillah dengan adanya surat apa, surat pengakuan hutang yang ditandatangani sama anggota, salah satu anggota keluarga, itu pembayaran itu lebih disiplin itu. Jadi soalnya kan kalau memang kan biasa ya, tidak menutup kemungkinan ibu-ibu itu meminjamkan bukan untuk usaha aja, mungkin untuk menutupi apa namanya kebutuhan gitu. Terkadang juga tanpa diketahui suami, seperti itu. Jadi dengan adanya surat pengakuan hutang yang ditandatangani sama
2: suami,
0: anggota keluarga, ya itu jadi lebih mendisiplinkan, mendisiplinkan gitu. Jadi kan ada apa ya, rasa takut tersendiri tuh, soalnya kan
1: jadi tanggung jawabnya lebih besar ya.
0: Soalnya kan dicantumkan nomor HP-nya keluarga gitu. Jadi kan ibu-ibu yang nggak salah satu, mungkin ada salah dua, salah tiga, itu melenceng dari kebutuhan, mungkin untuk memenuhi gaya hidup, mungkin yang mau apa, yang mau mundur untuk bayar kan jadi takut gitu. Takut menghubungi suaminya
1: gitu ya. Oke, baik. Nah Bu Ida, selain simpan pinjam, peran dari Kopuan Irama dalam kegiatan sosial di Sumenep apa saja ini Bu?
2: Alhamdulillah banyak ya. Kebetulan kami sendiri ini aktif di sebagai pengawas di koperasi sekunder. Dan kami barusan dilantik tepatnya di bulan Februari, enggak salah lupa saya, menjadi di seksi di bidang simpan pinjam di dalam komunitas Dekopinda, Dekopinda Dewan Koperasi Miliar Daerah Kabupaten Sumenep. Untuk tahun ini dalam rangka Harkopnas itu banyak momen-momen kegiatan, salah satunya yaitu penilaian koperasi, kesehatan koperasi. Irama alhamdulillah aktif di dalamnya. Dan kemarin juga ada semacam lomba penilaian kesehatan kopres ya, kopres tingkat Jawa Timur. Kami juga berusaha ikut, alhamdulillah lolos, walaupun lolos verifikasi ya, alhamdulillah se-Jawa Timur loh Mbak Ani.
1: Se-Jawa Timur ya.
2: Kami pun juga mendadak dengan data-data di Kopan Irama yang kami miliki, kami ikut berpartisipasi.
1: Ya.
2: Tapi kami gagal tidak masuk lima besar. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi motivasi bagi kami
1: adalah
2: sendiri.
1: Adalah kesuksesan yang tertunda.
2: Siapa tahu tahun depan ada lagi. Itu terus ada lagi kegiatannya itu tentang donor darah. Kami donor berharap darah. Anggota Kopwan Irama juga ada yang ikut. Artinya tidak hanya inovasi-inovasi tentang bagaimana menaikkan kelembagaan Kopan Irama sendiri, tapi dari segi sosial dan kesehatannya pun juga kami berusaha ya. Dan dari segi kegiatan sosialnya kami itu setiap bulan puasa kami berikan santunan kepada anak yatim. Itu setiap kami lakukan setiap bulan puasa. Anak yatim dan sama ibu-ibu anggota yang berhak menerima berupa pemberian sembako. Itu gitu kegiatan ya, sosial yang kami lakukan. Nah, untuk yang dalam rangka Harkopnas ini, kami akan mengadakan kegiatan kerja bakti. Insya Allah kami akan memberikan sumbangan tempat sampah di 3 titik yang akan kami lalui nanti pada waktu kerja bakti yang diadakan oleh DKUPP Kabupaten Sumenep dan Dekopinda.
1: Itu dalam rangka Hari Koperasi ya. Nah, terakhir nih Bu Ida. Kalau mau jadi anggota Kopwan Irama caranya bagaimana?
2: Gampang. Harus memenuhi kriteria. Loyal dulu kepada kami ya. Kalau loyal ini penting kan? Karakter juga kami berusaha menilai bagaimana ditanyakan lingkungan orang ini mau menjadi anggota Kopwan Irama bagaimana dengan lingkungannya selama dia itu berada di sekitar lingkungan, apa ada permasalahan dengan utang piutang gitu ya. Tapi yang jelas kami tetap menerima anggota apapun itu risikonya. Tetapi dengan cara pinjaman tidak langsung diberikan pinjaman besar. Kami lihat dulu dengan mencoba pinjaman yang dari yang terkecil dulu. Nanti kalau sudah lancar baru dikatakan naikkan.
1: Seperti itu. Domisili harus di
2: Kepanjen. Tidak harus di Kepanjen. Boleh di luar Kepanjen boleh.
1: Tapi masih dalam ruang lingkup Kabupaten Sumenep ya Bu. Betul, di kecamatan kota Ibu.
2: Iya.
1: Baik. Mbak ada yang mau ditambahkan Mbak Anis silakan.
0: Untuk anggota kalau untuk lingkungan Kepanjen pasti semua PJ kenal ya, Insya Allah. Tapi kalau untuk di luar kelurahan Kepanjen itu bukan tidak mau menerima, tapi diutamakan yang
1: dekat ya.
0: Iya, yang dekat
1: domisilinya dengan, dekat.
0: Bukan. Personalnya itu kenal dengan PJ. Gitu.
1: Harus jadi, kenal dulu dong.
2: Iya, iya. Karakternya anggota tersebut bagaimana gitu.
0: Jadi kita lihat dulu, jadi enggak langsung menerima. Jadi kita lihat dulu kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu. Kita tanya ke tangga atau gimana, minimal seperti itu.
1: Disurvei dulu lah ya istilahnya.
2: Karena koperasi ini Mbak Kopwan, khusus Kopwan ya. Itu kan Sumenep ada 336 ya, termasuk 4 kelurahan. Itu banyak yang sudah mati suri, Mbak.
1: Sayang ya, Bu ya.
2: Jadi saya menerima anggota misalnya ya, desa saya tidak menunjukkan desanya, desa ini ternyata kopwannya sudah habis, baru kita terima. Tetapi kalau masih ada kopwannya, ya kopwannya hidup dan berjalan, pasti kami tanya terus, kok tidak ikut ke kopwan desanya, kelurahannya, kenapa gitu kan?
1: Oke, baik. Paling terakhir nih Bu Ida, apa harapan ke depannya khususnya di Hari Koperasi tahun 2026 ini, Bu?
2: Ya, kembali kepada semangat Hari Koperasi yang ke-79, kami ingin menjadikan Kopwan Irama menjadi koperasi andalan, menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, sehingga koperasi nantinya tumbuh dengan baik dan menjamur di Kabupaten Sumenep. Seiring perkembangan waktu, kita berharap terakhirnya ayo berkooperasi.
1: Ayo berkooperasi. Ya, paling terakhir lagi nih, Mbak Anies barangkali ingin menyapa teman-teman di Kopani Irama, silakan.
0: Untuk ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu PJ, semangat untuk memajukan koperasi wanita Irama, dan untuk anggota Kopan Irama yang nanti menonton tayangan acara ini, semangat, lebih semangat untuk menjadi anggota Irama, agar Kopuan Irama ini lebih maju dari sebelumnya.
1: Wah, gitu.
0: Dan Bang, minta tolong lebih didisiplinkan.
1: Ya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Share dan subscribe channel YouTube RRI Sumenep Net ya, ibu-ibu. Terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, perempuan tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi pernah jatuh lalu kemudian bangkit dan mengajak yang lain juga ikut bangkit. Koperasi tumbuh bukan hanya soal aset bertambah, tapi soal berapa banyak keluarga yang hidupnya jadi lebih baik karena koperasi. Semoga semangat Hari Koperasi ini tidak berhenti di acara ini saja, tapi jadi bahan bakar untuk Kopuan Irama Sumenep melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan juga lebih berdampak. Terima kasih sudah hadir di malam ini, Ibu Rosida Agustina, Ketua Koperasi Wanita atau Kopuan Irama Sumenep, dan Mbak Anies, Sekretaris Kopuan Irama Sumenep, dan juga pengurus ya yang ada di balik layar. Ya. Tim sukses. Halo tim sukses, terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Saya Ani Purnama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa teman lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya melalui di FM kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital, ya bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami, ya, dan saya akan tunggu informasinya di tiga jalur telepon di 0811334501, 665396 atau di 662317. Baik, langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
0: ya.
1: Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Alhamdulillah, masuk perdana.
1: Alhamdulillah. Katanya orang Madura aja ga.
0: Katanya oga.
1: Tadi malam sudah maunya mau gabungan,
0: ya, Mas Halilin. Terus gimana?
1: Mas Halilin di RRI, baru Mas Halilin ini nanti. Nggak tahu, kan? Ketiduran.
0: Ketiduran.
1: Kita kurang berapa ya? Kurang, mungkin kurang 20 menit lah.
0: Ketiduran ternyata.
1: Nggak tahu, ya. Bangun sudah setengah 11, wah sudah enggak usah sudah.
0: Tak kirain kemana gitu, kata saya gitu kan.
1: Ya enggak tahu ya ada di mana-mana.
0: Enggak tahunya ada di mana-mana.
1: Bermimpi di mana-mana.
0: Iya.
1: Aduh ya Allah.
0: Oke.
1: Sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Sama-sama sehat dia.
0: Betul.
1: Saling kita saling mendoakan yang terbaik.
0: Iya.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada mimpi.
1: Tadi malam itu apa
0: mimpi? Iya, cocok sama sampean ini mimpi. Semalam aku mimpi. Mimpi buruk sekali.
1: Aduh.
0: Iya. Ada mimpi, ada perahu retak dan juga aku cinta kepadamu.
1: Perahu retak yang ada kalau ada itu titik
0: itu ya. Bukan dari Frankie Sahilatua.
1: Stinky dari Stinky ya.
0: Bukan dari Frankie.
1: Oh, dari Stinky.
0: Bukan dari Stinky. Jadi
1: kalau masalah lagu apa saja sudah masalah dia.
0: Oke.
1: Yang penting saya bisa gabung. Ya, salamnya perdana tentu buatnya Mas Alili. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Barokah juga rezekinya.
0: Amin.
1: Barokah juga umurnya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati sekali.
0: Siap.
1: Karena yang di rumah selalu menunggu nanti, gitu loh.
0: Bocor tak tepat kakar-kar.
1: Aduh, ya Allah. Saya sudah masuk ramai gitu ya. Ada juga Ibu Fathor FU juga ditunggu gabungannya ya.
0: Siap.
1: Terus ada juga Abah Halim, Bang Wawan, juga Bang Kirianto. Ada juga siapa juga Suci.
0: Suci.
1: Terus ada juga Rian yang ada di mana itu? Yang ada di Seronggi ya.
0: Iya, yang ada di Seronggi, betul.
1: Sama siapa tuh lagi sudah?
0: Sama Faruk.
1: Suci. Sama Suci, siapa? Mbak Susana.
0: Susana, iya.
1: Makanya. Aku ada belum. Sampai lho, misal aku balik-balik ya.
0: Iya.
1: Ya, masuk nih ditunggu nih. Sama Mas Alininya.
0: Iya. Ditunggu.
1: Ada Adika Anggara, JK Asmara juga, Arifi. Okay. Ada juga Dewi. Ada juga Mama Intan juga. Satu lagi ya. Ada juga Dewa Surain juga. Terus ada Putra Setia. Sama Romansa juga. Semuanya sudah tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, buat masalahnya makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Tak tunggu lagunya semua, tak dorong.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani dari kawasan Pamekasan ya. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Mantap, mantap. Ada Faruk Saronggi.
2: Iya, dingin.
0: Harus ketukuk, kukuk.
2: Kaheding.
0: Iya.
2: Lagi curngoncur nih di gardu.
0: Oh, lagi santai ya.
2: Iya, karena di rumah rame banget, takut ndak gabungan nanti.
0: Oh gitu. Emang rame apa?
2: Di rumah.
0: Rame apa di rumahmu?
2: Di timur rumah aku berdampingan tanian lanceng gitu loh. Ada kumpulan hadrah.
0: Oh gitu.
2: Iya, ponaan.
0: Ponaan, ya, wes.
2: Saya ini lagi curngoncur gitu.
0: Iya, santai.
2: Jagain saya.
0: Sendi toko. Oke.
2: Laguna beda ponapaan.
0: Lagunya ada mimpi, ada perahu retak, aku cinta kepadamu.
2: Perahu retak.
0: Iya.
2: Diterjang angin.
0: Enggak tahu.
2: Perahu retak dari siapa tuh?
0: Dari siapa udah? Bentar.
2: Perahu retak.
0: Dari Frankie Sahilatua.
2: Frankie Aradana.
0: Mm-hmm.
2: Ya itu aja.
0: Oke, siap, ditunggu.
2: Pengen tahu perahu retak.
0: Oke. Okay.
2: Oke, diterjang ombak tengah lautan. Oke, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas ya. Biasanya Reska sekarang kok Halili lagi?
0: Iya, biasalah.
2: Oh gitu ya.
0: Sudah waktunya apa-apa. Jadwalnya Mas Halili.
2: Dua-duanya memang memang pandu siar yang
0: Joss.
2: Tegap.
0: Yang dos.
2: Setia, jujur.
0: Ah iya, harus jujur. Kalau nggak jujur nanti nggak ada teman.
2: Iya, betul. Salamnya. Untuk dirimu, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama.
2: Alhamdulillah. Juga barusan ada siapa? Ya, pokoknya di Pamekasan juga ada Mas Wawan, Abah Halim, Kefrianto, juga Adelia Farid, ada Wanda, Pamekasan juga ada Arindi. Sukron, Jeki, Sahdan di Sampang.
0: Iya, betul.
2: Tadi siang ada Muhammad Hasim juga di Nyuates,
0: Sampang. Oh, Nyuates, Sampang.
2: Ya. Tadi malam juga itu pan baru?
0: Wiwin, Pamekasan.
2: Wiwin, Waru. Teman-teman di Komprenan tuh.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal balik ya untuk Wiwin. Kutunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Ada Neser juga. Ada Bu Fathor, Mama Susotok, alias Mama Susanta, ada Irma, ada Cempaka Ayu, Riki Anggara, Dewa Sorayeng, Abah Suni.
0: Abah Suni, semuanya.
2: Juga ada Om Boang, Pak Ketua, semuanya.
0: Ya, semuanya.
2: Tunggu gabungannya.
0: Oke.
2: Makasih waktunya Bang Halili.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Putra Setia.
0: Iya, Tunduk Ras.
3: Betul. Iya. Tapi apanya sih yang betul? Apanya yang betul?
0: Apanya yang betul ya? Omongannya tadi yang betul.
3: Iya. Betul apanya yang betul gitu ya? kalau kabar sudah semuanya sehat ya. Untuk menyingkat waktu.
0: Iya.
3: Acara selanjutnya. Iya. Berjak-jak terus sedikit masalahnya.
0: Tak kibar gajak, sosarki.
3: Iya. Menghilangkan rasa pikiran penat. Yang rendah gitu.
0: Betul.
3: Aku sebenarnya sama lagu-lagu pop itu, lagunya Poppy Mercury, Terus mikrodinnya itu bagus gitu.
0: Bagus.
3: Iya. Itu kan almarhum Nick Ardina peningganannya di tahun 95 yeah. Kebersamaan dengan si Abi Misti gitu.
0: Oh iya.
3: Iya. Sama. Itu kan Abi Misti bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi pop juga bisa.
0: Iya, sama-sama bisa.
3: Iya, seperti judul lagunya Ku Genggam Dunia. Sama IJ bisa sedemikian juga, dangdut bisa, pop juga bisa. Di dangdutnya nasib pengamin gitu.
0: Gitu ya.
3: Iya. Okay. Salamnya buat Mas Hari ini, selamat bertugas ya.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki gitu.
0: Amin, sama-sama.
3: Barusan ada Bunda ini, kemudian ada Mas Diki.
0: Iya.
3: Ada siapa lagi ya? Ada Mas Diki dengan pasangannya. Ada Dewa Suraya, Basuni, dan banyak lagi yang lainnya.
0: Hei.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Putra Setia. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kenangan?
4: Kenangan masa lalu.
0: Ini yang dari Tandung juga?
4: Iya, dari Tandung.
0: Tumben barengan masuk ini.
4: Iya, ketepatan bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
4: Iya. Alhamdulillah, sehat banget.
0: Sehat, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di sana ya.
4: Iya, dengan ucapan doa yang sama.
0: Iya.
4: Karena kalau sudah sehat, semuanya juga sehat. Untuk menyingkat waktu ya. Salamnya
0: ya, Kak. Iya, salamnya buat siapa?
4: Yang pertama buat Cak Anili, selamat bertugas.
0: Oke.
4: Okay. Buat kesemuanya saja.
0: Kesemuanya tanpa saja terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Anwar, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Ya.
5: Kita Kenang Masa Lalu.
0: Asik. Iya, ada Evi di Lentang.
5: Ada Evi yang ada di Lentang.
0: Cire kena capi moso acem.
5: Cire kena capi moso acem.
0: Iya.
5: Keng acem model.
0: Oh, turun sudah.
5: Belum ibu.
0: Oh, untung punya sampean kemarin ya, agak mahal.
5: Keben magi.
0: Mungkin iya.
5: Ada magi. Pak Polo. Ya, tapi good ngonggut itu.
0: Good ngonggut, iya.
5: Terus proses dua kali itu. Tiga kali.
0: Terus?
5: Lagunya, Aku Cinta Padamu.
0: Asyik.
5: Jangan uang.
0: Iya. Siap, ditunggu pokoknya lah.
5: Iya, dari siapa ya?
0: Aku Cinta Padamu dari Vina Panduwinata.
5: Iya. Salamnya ya, biar cepat.
0: Iya.
5: Buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Panjang
0: sama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
5: Besok siapa Mas Halili?
0: Besok siangnya saya di Pro Dangdut.
5: Asik.
0: Iya.
5: Terus juga ada Mbak Yuni.
0: Iya.
5: Ada Pak Nur Gumala.
0: Betul.
5: Terus juga ada Ketoing.
0: Ya. Yeah.
5: Terus juga ada Farid. Ada Basuni. Ada Ricky Anggara.
0: Ya.
5: Yeah. Ada Jeki Asmara. Terus juga ada Cempaka Ayu.
0: Oh, Cempaka Ayu.
5: Terus juga ada Umbuang. Ada Bupat Hor.
0: Terus?
5: Ada Suci.
0: Oh, ada Suci.
5: Terus juga ada Irma. Ada Dewa Surayeng.
0: Oh, Dewa.
5: Ya, dan kesemuanya aja.
0: Dan kesemuanya aja.
5: Apa kecuali?
0: Oke.
5: Spesialnya. Yang ada di HP ya.
0: Sekarang.
5: Iya. Kalau nanti ada di...
0: ada di mana? Di rumah?
5: Iya.
0: Oke, siap.
5: Ya, pakai satu-satunya.
0: Terima kasih kembali, Vi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lenteng ya. Dan juga terima kasih juga buat Anwar yang ada di kawasan Tonduk Raas. Ada Putra Setia Tonduk Raas. Ada Faruk Sarunggi Bayuni Pamekasan yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya ada sebuah lagu Mimpi Perahu Retak dan juga Aku Cinta Kepadamu.

Mati. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah beberapa tembang lagu sudah kita hadirkan. Yang pastinya yang sudah direkam oleh Bayuni, ada Faruk, ada Putra Setia, ada Anwar, dan juga ada Evi, ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz, ya. Sesaat lagi kita akan tunggu kembali, ya, Ruang Rindu, cukup sampai di sini dulu. Sesaat lagi kita akan tunggu kembali di Gending Madura, tepat pukul jam 22 malam. Satu jam ke depan juga akan menemani malam Anda. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz, dan juga bisa diakses di RRI Digital.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tretan Tarapola Pabiyarsa, Alhamdulillah hapangki pola tengki dalam acara Ding Gending Madura Gending Sesarian Tantana Mpon Kapiyarsa Gending Puspoarno Tor malar muka mengalih pola dati Tidak Pabiyarsa Satu izin atan tana tengki Sesalaki sepa Sekir miyarsa aki dalam acara Ding Gending Madura Malam mangken Terantar pola pabiyarsa singkat bektoh tengki tantana badan kala badinya pepanjenengan langsung bade paserah penelpon si pertama assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ding gending matur
1: gending matur lakar matap ongko tretan
0: tunduk raas
1: sukron berenduan
0: ongko lemi tunduk raas boleh
1: pas
0: persis memang kini sukron parenduan tumben masuk mbian
1: ibu udah genggong jangan gak sih rokat
0: gak kenikan
1: duan gak lili
0: buru dateng goncengan kan saya punya berkat deh nih
1: alhamdulillah
0: sokore
1: Saya kali
0: ini. Alhamdulillah, saya. Mana Nabi Panjenengan kan katipun apa?
1: Alhamdulillah, jadi saya
0: ini. Oh, saya juga. Alhamdulillah.
1: Bagi kerjaan lah. Kedua jalan tadi. Neng segmen lagu-lagu gula tak bunga-bunga gitu. Ting-ting.
0: Kaya sebab pada kesibukan kan kepada undangan. Kisah bung tak gebung Panjenengan ki.
1: Tabung. Jalan mak cik jauh.
0: Aduh jauh aku.
1: Mun makin mereka ahli ini. Arasa abuk cik bunga.
0: Oh bunga ke. Puan merang ake ke. Alhamdulillah.
1: Puan ayah ngeroh beri gula. Puan segala seroh pasai. Puan malam makin pada ting-ting matur. Kak aku isa tu aja nak malam pora ake.
0: Arasa ayah kini kawan.
1: Ke ke ahli ini.
0: Ke.
1: Aje dan waktu tang batang. Mun gajun mak jenon jenan. Mun ate lebede senang. Insyaallah tak kira langilangan.
0: Pon jak paelang. Tak kira paelang. Kim pon jak paelang. Mila pon gadung akan catareta ning kane kampon seki ojol boleh. Ki.
1: Penting apa den apa kan?
0: Andian di lumot.
1: Ayah.
0: Kenapa?
1: Saya.
0: Oh, saya. Kibar.
1: Kibur pada Puswarno. Pak Pemokka Puswarno.
0: Pemokka lah karan Puswarno.
1: Puan, Ki.
0: Ki, ngereng.
1: Lian-jalan. Sepertama, dega Kak Halili. Selama dalam bagi tugas. Banyak motor sekelangkong.
0: Saya boleh ke, Puan.
1: Tarjukan selama pada... Kafaru Karisma, berdua Jiki Asmara, Serang Winda, berdua Wanda Pemekasan, berdua Anwar, juga berdua Herman, juga berdua Bang Roni Sanjaya, juga berdua sebenarnya kawasan Raas,
0: lagi lagi. Thank you, Wan.
1: Juga berdua Bang Dewa Suraying.
0: Okay. Seterakhir.
1: Tidak indah. Satu aja nih tanpa tergigit lagi.
0: Engki.
1: Ini sepuh harus kita akan sepuh.
0: Sabar lagi apa?
1: Nah, keterbatasan dokter.
0: Engki, leras.
1: Langkong enggak lagi.
0: Sabar lagi apa?
1: Motor kuning mak Ashilin. Ashilin singa tegok lecen. Bulannya on pamit king dan apa ada kebaktian. Insya Allah terbangkir yang lain waktu benda yang ada.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan ternyata syukuran kepada Pak Sirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting matur ya.
2: Wow. Lekar mantap ongku.
0: Wow.
2: Alele.
0: Sarang
2: sarang
0: Faruk.
2: Cek. Apa kayak izin ke
0: Bampon Faruk nih Kak Faruk.
2: Cek. Faruk dari Sarongki.
0: Angki sendiri Sarongki. Tak man keman nih.
2: Halo. Radio nyaman. KHP aduh
0: jaringan tak nyaman. HP ini gini gak boleh.
2: Jaringan tak nyaman, tak guiding HP.
0: Tak guiding wakun. Halo. Faruk. Ya. Elang pon Faruk. Halo. Ki. Campung kuali Faruk. Ebing geng Faruk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
3: Lakar mantap.
0: Ai.
3: Anika dari PTS Jangan Dasa.
0: Kiraas.
3: Oke. Kenapa kerpat berkaper?
0: Wang kibakun segala.
3: Ki mana biker pakar urusan kekes ni kah?
0: Oke.
3: Tapi jai pun esumun. Pakar ni kah salah dari bahasa pakar. Napa mana bi jai pun ni ras kekes ni kah?
0: Okay, kekes. Enki.
3: Kecukan ki.
0: Sami.
3: Ki masalah nak.
0: Mana bi dalam pertemuan kola Sami.
3: Oke. Mm-hmm. Bahasa Matura ni kasobung sarap nahun. Tapi he abarna-barna ni ka masalili.
0: Oke, abarna empa beto.
3: Oke. Bede sing ucap. De remah. Bede sing beremah.
0: Kila kerancam macam manabi basa banyak macam. Manabi bareng ni ka abenyaan sami nang ni.
3: Ki langsung ka salam ki.
0: Thank you.
3: Ini kau betul apa
0: ni? Andi lumut.
3: Iya andi lumut kini kau pun.
0: Kipon gas.
3: Ki salam ke atur adik ka Mas Halili selamat alam Pak Citugas malam mungkin sehat selalu. Antara nak siapa macam ngajoeng kena. Ay antara nak bede Mas Jeki sarang pasangan Epon. Antegeroni bede Nisar. Masuk sir.
0: Ni
3: dan sir masuk are. Cukan pada Bu Yuni, pada Pak Yudri, pada Pak Dewa Surayeng, kata saja pun.
0: Thank you.
3: Kalau kau atas bertuna, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga, putra setia pada Pak Sera, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding, kending, Madura.
4: Waduh. Lakar mantap omku tretan.
0: Sarang tretan Jeki Asmara.
4: Engki alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Bisa masuk.
0: Saya.
4: Alhamdulillah.
0: Balik ke tina saja. Saya juga sami sarang panjenengan.
4: Alhamdulillah semua orang. Saringnya sihat terus dari keluarga lagi kak.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Iwan tinggal pun ruk nuruk jagi.
0: Oh ruk nuruk buntit.
4: Ngereng. Pertama, salam ke atur Kak Gwilian untuk tugas. Kecil mana lebih beriman dengan hati sama kita yang selamat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Dan kira yang pertama ada budak lek syukran gitu. Budak Paruk. Ada Abah Suni. Sama bah, mana masuk bah. Tak masuk sekali sih.
0: Sabung.
4: Paling barban aku boleh sepatu kasar ni.
0: Aku boleh sepatu.
4: Benda Mas Putra.
0: Yang kui reki pukul 2.
4: Ki persiapan.
0: Ki pertandingan.
4: Oh siap aku.
0: Antara Belgia sarang Spanyol Ki Spanyol.
4: Mian datang itu kan kita ni.
0: Konten laku kalau masuk pagi siang.
4: Ina tulat.
0: Nasapa kalau siapa lo?
4: Sampai gol sano ki gol
0: telo ngki tendenan
4: itu pendet yo tojo
0: biasanya mana pun tugas ketika luar
4: penting bani paringe bani sehat
0: penting lah kini kasih harap
4: itu kan berani sar ki dan Mas Putra bila saya gabung nasar masuk sar
0: ayo sar masuk sar
4: tang tenang Wede Wanor
0: kumala. Cek berowat sekarang.
4: Ucok ki berowat kece lah cuma tak bisa habis kalau di sar.
0: Bompon, dekik ngobongi boleh mana sar.
4: maksud tak kata uji sembining kong.
0: Oh, sembining kong.
4: Ikan tak kata kan tak lupa.
0: Okey, bon.
4: Bukan pangeran buka bu, sarang bahagi buhan. Bede bapak ketua. Bang Mahesa. Ini orang boleh. Bapak Thor, Pak Irma. Satu aja, nana pun gini, saya bikin enggak.
0: Oh, ini pun.
4: Tanpa terkecuali. Kalau sudah melombang kini, insya Allah laku.
0: Laku.
4: Nang tenang.
0: Nang tenang, kalau los alos.
4: Tadi bisa jual benang.
0: Ini laku, serang betul nenggola, boleh enggak nikah.
4: Si pro dang dut lagi.
0: Kinang tenang.
4: Bukan, tak kira-kira lo enggak, namun bangkini
0: lagi. Bom, pontai santai.
4: Bakun ketemu, bakun.
0: Bakun apa enggak?
4: Kemudian mau barang yang pada sehat, bisa masuk, insya Allah.
0: Insya Allah.
4: Tak bisa masuk, monitor.
0: Kita kerja nangis.
4: Buang mak, mau nangis, buang buang anu lagi.
0: Kemudian.
4: Pentingnya poni barang yang kita kawal yang sebelum Mekasan jadi. Salam aku tahu bos salam.
0: Oh tahu bos. Salam tweet ya. Aduh tweet ya.
4: Kita langkong jadi.
0: Ki sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng aja ki pada pasera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding genting metura.
5: Lakar mantep ongku Mas Hamid.
0: Mantep ongku. Asarang Evi. Leres.
5: Ki genting apa badi cenika ki?
0: Ki badi nika ande lomo de ande. De ande lumut sia.
5: Asik. Kula ning taun ning mon seromicu.
0: Nggih mon oninga gula genika. Kita ning deki.
5: Nggih, mon. Tikel noro buntet dulu.
0: Noro buntet.
5: Nggih. Salam ki.
0: Ki salam epon ngireng dak pasera.
5: Pertama, dak kepanjenengan. Selamat bertugas di paring nasehat ki.
0: Amin.
5: Jukan bade pangeran bukabu. Jukan bade kelekeh. Jukan pada Nisar, jukan pada Roni, pada Parit, jukan pada Pasera.
0: Pasera.
5: Oh
0: satu aja nak nikah.
5: Nih kita masih putih.
0: Leras.
5: Nih pagi beda si agak bunga. Kelangkong atas betona.
0: Saya pergi ke pon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng ngatretan Evi berapa sira. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Ting-ting matura.
6: Lancar mantap tongku Mas Halili.
0: Mantap ki.
6: Nungku.
0: Enten tak jelap.
6: Oh, tak jelap kumikil.
0: Tanda kalau mangken sukan kumikil.
6: Pohon mak cari peluk ki.
0: Oh, neng.
6: Acet aja perform saya macam Mas Halili.
0: Oh, enggak kenikah.
6: Ki, nama boleh berangin nani kah?
0: Oh, angin, du angin, depa aki.
6: Wah, dah semacam kujurongku.
0: Salam kerong.
6: Dek Mas Halili.
0: Salam de. Dek Tretan Susan tua.
6: Ih, lew.
0: Acukon dua. Tretan
6: si
0: asrama jan. Yalah. Panjenengan sae kula sae.
6: Ki.
0: Gentingan nika badhe dian di lumut.
6: Ki pun rok norok pun.
0: Ki rok norok buntit.
6: Ki. Ila pun tak kecaput.
0: Tak kecaput ki.
6: Ki dina aki pun pian kali ini. Dina aki.
0: Lina terus apa? Terus apa di Mamudi?
6: Oleh di Mamudi, mete jaringan tak tuli nyangkit.
0: Oh, tak tuli nyangkit.
6: Ki.
0: Dok emak tak tuli nyangkit. Dok remah.
6: Dok remah ni kan.
0: Dok remah kau tu dok remah. Ki wan. Lanjut. Lanjut.
6: Ya, selamat pagi. Pertama ke Angsi Indian, selamat malam, selamat jelek kumikil. Bisa dengan si Asim, Pian. Si Aceh, tambah ketika tepuluh lagi.
0: Aceh-Aceh.
6: Aki Furu pada Evi tak mana. Ada Jeki Alibi. Ada Ngarok.
0: Ya, Ngarok.
6: Yes. Ada Pak Nur Pumalo.
0: Aduh, kena.
6: Aduh, kena.
0: Aduh, kena boleh.
6: Bada Keleke, Bada John, Bada Pak Diwe, Kiki Anggara Basuni Bu Fathor.
0: Ayo masuk we.
6: Masuk we. Kailangan wu nalanyi we.
0: Aduh.
6: Kami temu pas Borgol we.
0: Si Borgol.
6: Borgol santi ocol-ocol boleh bu nalanyi we.
0: Iya we.
6: Paling iki, paling repliki Anggara.
0: Pian paling.
6: Kupator pun Mama Intan kena siap-siap ni cunga cak nendeksi.
0: Angki ban.
6: Angki. On Irma sesi pelatano penari lakar raga.
0: Oh penari ular.
6: Ki. Tung kasar saja nanti wasali diki.
0: Angki.
6: Salam masalam. Kumikil selalu.
0: Kumikil selalu.
6: Pesanian kalah ambek.
0: Siapa lagi apa?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa dah masalah? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
7: Ting-ting matura lakar mantap ong kutaretan.
0: Sarang Dewa Kelembin.
7: Dewa Kelembin.
0: Dewa Kelembin.
7: Pokok kontak detek kawasi di Agambi.
0: Oke.
7: Alhamdulillah, Bahalilin.
0: Alhamdulillah.
7: Ini cek HP benih bunlanyo, burnyo HP.
0: No, burnyo. Burnyo, burnyo tak burnyo kan, sadi ya.
7: Tak kira engkau nungku. Kelar olar aleng kering, kok elo bengenyo.
0: Beremenyo.
7: Tak lar-lar ini, serbu lagi yang takok sinabu dengan iku nyo, beremenyo.
0: Nyo, nyo.
7: Anda bunalanyi janai mama Susana. Bunalanyi, si sedek. Lemak manis. Mulenye lambun nalonyo frisegia.
0: Wah, lobar.
7: Terus secara singkat lagi, Pak Dili.
0: Oke, Pak.
7: Ini mata sekarang langsung. Betul, Pak Dili. Juga putra setia. Mungkin tetap setia sarang Anwar.
0: Amin.
7: Ini sarang Ananda Arendi juga Nyika Asmara. Sarang Paru Karisma juga Abah Suni.
0: Jatuh aja lagi.
7: Anggara gak itu ngereng masih.
0: Ngereng.
7: Kelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkenga Dewo, berapa sera? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting Madura. Iku buat suan dengan.
0: Asya, Hongku, apa kena?
8: Kubus Hongku.
0: Abah Suni kena.
8: Engki,
0: mandalaru
8: sami-sami saya kan.
0: Alhamdulillah.
8: Engki.
0: Bukan malam angken neka langsung yang kah asrang beton kalau kapi neka. Kendingan neka kending segeng bingkeng maren neka pas dian di lumut.
8: Oh dian di lumut. Kuning bandar tinggi lumut.
0: Dian diun di?
8: Dian di lumut.
0: Dian di lumut. Tak kuning.
8: Oh, tori patetih mana tak aku sejemot.
0: Oh, jabon kola mik lomot.
8: Unten lomot
0: ni kamu tak. Si, mbiyan oning. Kipon.
8: Oni aja kamu masih sana.
0: Kipon kok jok jalemot.
8: Kipon teng berhenti.
0: Teng mencalemot kenika.
8: Tapi, mana biya jalemot panci dengan. Kubesah.
0: Kipin lah.
8: Peteng jalemotan.
0: Peteng jalemotan orang genteng asongotan.
8: Asongotan.
0: Kipon.
8: Berarti mentak semua tak ganteng.
0: Wah, mapan.
8: Jangan jadi wasur aja, lonyo.
0: Lonyo. Lonyo, lonyo dewa.
8: Iki. Ikan salam iki.
0: Iki salam epon, kiring dewa sirah.
8: Kiring bisa sekali. Iki furu, pada dewa surai. Sama Susana, pasukan. Sera Sukron, Sereng Wanda, Niki Asmara, Sereng Winda, Buda Riki, Buda Ciki, Buda Serawan, Buda Irma, Buda Pak Cempaka, Buda Suci, Mama Fatfor, Mama Yuni, Maisa Jena, Abah Halim, Kero Irni Sabar, Epi, Letang, Gak Nita, Sereng, Kusi Areyo, Rektor juga, Pak Ketua sareng Panji Ketawang kan segabung nah. Tony sareng Mister terus kasih tuh aja nanti.
0: Oh, thank you.
8: Tanya Pak sama Ken, insya Allah laku kan sami Panji dengan.
0: Thank you, sareng petan gola, thank you.
8: Thank you, dan kapan Panji dengan atas betona, motor segala macam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gangga pada pasir, assalamualaikum. Halo.
9: Halo.
0: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Tinggi-tinggi matur. Karena mantap ongku.
0: Nah, karena mantap ongku.
9: Halili.
0: Engkih, ini kan sarang teretan windah pamekasan.
9: Jatuh-jatuhan mana sudah tak lemis
0: ya. Ini kapan jog-jog bigole yang kapi bigole. Dari Sukron sampai Kampas Cendengan. Tung 2, 3, 4, 5, 6, betok, belu, sangat buh. Angkep ni kapan dobel. Takut tak pangki dekit, takut tak milo.
9: Akan kula masa lini. Mantar ki bisa dengan kapo, boleh masa lini dan ini.
0: Okey. Kalau saya cenap ki buru motra kenting. Ni katangkung ke kau lah dekit. Siapa yang tak boleh sehingga angkat telefon tangkung.
9: Nyetrum ngarah masa lini.
0: Nah?
9: Terong polan dah terong masuk.
0: Antan tangkung. Polan tangkung ni kan. Ki jok-jok sekali lebih gula san misan. Angkep kentingnya sekeng bingkeng. Maren ni kan langsung. De ande lumot. Ya.
9: Pasetong. Pasetong pun masa ni tak borong semua.
0: Ini dia mah boleh siap bentar ya.
9: Tahu ni.
0: Oke.
9: Anu. Salam masa ni.
0: Salam ya pon ngereng.
9: Salam saya pertama terima kasih ke sampian.
0: Okay.
9: Selamat motor, selamat bergegas. Terus dari gelap benda Aru Karisma, benda Sukron, benda Mbak Wanda, benda Mama Susana, benda Yuni.
0: Laras.
9: Benda Abah Sumi, Pak Dewa, benda Putra Setia Anwar, benda Supriyadi, Umar Faruk, Baderian, Kuken, Bedebu Fathor, Bedebak Tempaka, Bak Dewi.
0: Ki.
9: Ben kesepetnya saya kelupai.
0: Yang kibat.
9: Saya kelupai, Sina, SKRM sana melakuk.
0: Yang kilakuk dengan dangdut pro.

0: Engkimang.
1: Oh, bian the fear.
0: Bongkit cebung boleh bang.
1: The fear anti galau.
0: Anti galau amburadul.
1: Iya.
0: Amburadul aja banyak jerma.
1: Oh, engki. Dul dul ngani kaki.
0: Nah, okay. Genika.
1: Engki saya panjenengan.
0: Alhamdulillah, panjenengan.
1: Saya juga, Sami.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Kasih mana? Dia melihat aneh. Ngalak jerma berwarna merah. Mumpun pada saya bisa temu sana jenengi udara.
1: Nah, engki.
0: Kan genika bang.
1: Engki saya genika pon cocok. Jaring pun
0: bade sukron, bade putra setia, bade pasir apa buruk apa?
1: Bade winda.
0: Oh bade winda. Pokoknya winda lagi.
1: Okay.
0: Bunda bade melihat kaben bang. Kita sosok ekarang butih.
1: Bo.
0: Tak kasih kila benaben. Tak usah ngosok, tak usah sedih. Kan ini bang.
1: Poncek ngosokan.
0: Mungkin.
1: Ya pon reng sepo kona, mon ngosan cepet sepo.
0: Nah, ini kan. Nangka kenteluan bang.
1: Oke.
0: Mon si merah, sabuk nengi tali.
1: Hai.
0: Ya pon reng kona suruh cek ngosuan bang. Nyara, laguna entah.

0: Amburadul.
1: Amburadul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung, thank you da tretan da fir anti galau amburadul. Sakalangkung nepon dari kawasan Podei, thank you nika penelpon saking Bingkeng atau pesita terakhir emal mangken dalam acara ting kenting mature. Matur sakalangkung da setejena pamirsa, sampone sapa sarabatan galau thank you. Jangan sabar nika bektona nika korang sanapa menit lagi thank you. Sabab nika kenting andi-andi lumut nika lancuang. Oke, okay. Angkep nikah kenting andian di lumut nikah kenting sekeng bingkeng malam mangken tengki insyaallah pangki laku malam tantana dalam acara sesami tantana juga 107.3 FM RRI Sebedap terdapat para pelapa biasa gereng biasa kirimin arang sarang kenting andi lumut kenting sekeng bingkeng malam mangken gereng biasa kirimin arang sarang.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar saya sudah, rangkaian sumber malam ini namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa, pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Spanyol melawan Belgia pada pukul 02 dini hari nanti. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dan kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelaku seberat-beratnya. Tidak penting yang pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang berbicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasarkan literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi. Hmm. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali, gitu kan? Karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry, Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya, karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Dengan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
1: Hmm.
2: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum, gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada,
1: yeah,
2: gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti, itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul. Jadi lembaga lakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas dari gesekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak. Apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara?
1: Atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi? Atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap-menyuap? Atau misalnya penggelapan dalam jabatan? Gitu kan? Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu. Khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan? Gitu kan? Nah, Jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Mm-hmm. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
2: Berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oknum ya, dugaan sementara.
2: Ya, nah itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu
1: tarik ini. Waduh.
2: Ya. Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Sehingga perpalingnya nggak diselesaikan secara.
1: Ditahan dulu, ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu, apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya.
1: Okay.
2: Saya pikir tidak perlu penjelasan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu? Nah, kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti loh, gitu kan?
1: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasian tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke. Okay.
2: Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi,
1: oh, ada.
2: Jadi dia lihat dampaknya. Oh. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi bro. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, ya. Pak Henry?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif, kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya. Yeah.
2: Pasti TPPU.
1: Pasti
2: ya, karena
1: TPPU.
2: Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya apa institution. Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan, gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK, gitu kan. KPK, sekarang nih KPK merasa janak tiri kan nih, gitu kan.
1: Nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega korupsi itu yang terjadi adalah kejaksaan. Nah, ini kan Ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Lalu kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf. Oke lah, orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
3: Gitu, kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kota Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
3: Ya, silakan.
4: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemerintah.
3: Oh, iya.
4: Ini di Kalimantan dia juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
3: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
4: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
3: Oh, tapi nah, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
4: Bergilir.
3: Oke.
4: Oke, Pak. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
3: Kalimantan. Okay. Iya.
4: Kalimantan Selatan itu.
3: Oke. Okay.
4: Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
3: Baik, Pak Haryanto, makasih.
4: Hendri ya. Iya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
3: Yeah.
4: Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan ke Pendri biasanya.
3: Siap.
4: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pendri.
3: Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Iya, ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam, Pak.
5: Malam, Mas Fajar.
3: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
5: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
5: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
3: Oke. Okay.
5: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada Pak Bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
3: Okay.
5: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang, tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo tapi ya, di belakangnya ternyata malah
3: Baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20 2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
3: Oh. Atau misalnya dia. Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap hidup. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra peradilan misalnya.
3: Okay.
2: Nah, lalu kemudian tapi pra peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3. Tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan?
3: Okay.
2: Maka bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya gitu.
3: Putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya, gitu kan? Soalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan kan dikabulkan, gitu kan? Nah ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan? Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA, gitu kan? Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
3: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
3: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
3: Oh gitu.
2: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan.
3: Yeah.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
3: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan itu.
3: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
3: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda, jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
3: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI. Sudah. Seperti itu.
2: Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian, oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu, makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik, supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung nih, gitu kan. Okay, walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
3: KPK tuh biasanya per 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
3: Lihat. Seni. diksi yang menarik, seni. Oke. Okay.
2: Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing, gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, gitu kan. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan. Nah, publik juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan gitu.
3: Yeah.
2: Udah ditelan bumi kan gitu, kan saya nggak tahu perkembangan seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan.

0: perekonomian itu yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Hendri. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada hukum lainnya, dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu Pak Hendri?
0: Dimungkinkan Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc,
1: iya,
0: sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
1: Iya, iya,
0: ke KPK, yeah, gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah gitu kan.
1: Iya, toh juga berusaha. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan begitu Pak Hendri?
0: Betul. Itu mekanisme integrated justice system-nya seperti itu. Gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk pencegahan itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
1: Okay. Gitu. Baik. Okay, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga agak diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Hari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Hari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang

0: apa namanya, lebih sedikit lebih apa namanya rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
0: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan cetananya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah,
1: yeah.
0: sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan testing engine yang disesuaikan dengan apa namanya bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri
1: kita yeah.
0: campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya yeah. engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
0: Iya yeah, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
1: Iya.
0: Ketika kebijakan yeah. pemerintah ini konsisten untuk apa namanya menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk apa meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada apa namanya penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya kalau
1: yeah.
0: kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Hal yang pasti akan apa kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
0: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
0: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan
1: yeah.
0: perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu, tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
0: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
0: Sehingga ini akan mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya yeah.
0: tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
0: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya. Jadi
0: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
0: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
0: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan yeah.
0: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
0: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Gitu. Yeah.
0: Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena
1: yeah.
0: ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar juga menggunakan biodiesel, kecuali
1: yeah.
0: salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
0: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari. Untuk Pak. Ya, demikian tadi prekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without... Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syazili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan

0: pendapatan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari peningkatan?
1: Museum paspor diterbitkan banyak oleh Museum ya, dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan cagar budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang, lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Bre, awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
7: Siap.
6: Oke.
7: Jelas.
6: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
7: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
6: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
7: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
6: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
7: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
6: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
7: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
6: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
7: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
6: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya?
7: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan. Begitu.
6: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
7: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
6: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
7: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
6: Oke. Nah,
7: memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
6: Yeah.
7: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
6: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
7: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
6: Oke.
7: Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat 2 gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
6: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
7: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
6: Baik, lebih sabar tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
7: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
6: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry?
7: Pasti ya, ketika dua pelatih ini diadu strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencana, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
6: Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga, ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
7: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
6: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar, Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
7: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
6: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Nuriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di lini depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamal-nya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ.
1: Kalau walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar. Ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair. Karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini, biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok tanding pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Rega.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0. Itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul, bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang ya. Oke. Okay. Gelandang ya. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase. Lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri. Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke. Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Antara Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah,
2: di dunia ya.
0: Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan, membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat terseok-seok setelah dua laga imbang di dua laga pertama. Tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan, yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah tim ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya, setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Berapa? Jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
0: Spanyol. Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Oke, baik, Pak Haryono. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wis.

0: 2-1 aja deh, Spanyol aja deh, 2-1 deh.
1: Oke, baik. Ya. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Jaswa, terima kasih. Dari Pak Jaswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
2: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
1: 3-1 Spanyol. Iya. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
2: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
1: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
3: Kalau menurut saya ya, saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus 4-4.
1: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
3: Biar bermain terbuka seperti kayak ada sejarah bahwa oh selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, akhirnya ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol, dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
4: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya,
1: yeah.
4: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia,
1: Belgia.
4: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya.
1: Yeah.
4: Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu, Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat,
1: yeah.
4: Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka, seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya,
1: yeah.
4: Dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, yeah. Dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
1: Iya, betul sekali.
4: Jadi kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan,
1: wah,
4: itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
1: Okay. Buat
4: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
1: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan, kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya, sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
4: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di Piala Dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya.

0: dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1, dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal mereka sempat tertinggal 2-0,
1: yeah,
0: tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa membalikkan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
0: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Sama kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa maupun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
1: Iya.
0: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
1: Iya.
0: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
1: Iya.
0: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kelarinya ini ya.
1: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
2: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya, Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
1: Oke. Okay. Main
2: kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin 1-0 ya, sama seperti Portugal kemarin.
1: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
2: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari Mbak
1: Dana. Iya.
3: Salam olahraga.
1: Gimana Mbak Yanti?
3: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan sih Spanyol nggak pernah kebobolan.
1: Oke. Okay.
3: Gitu, nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
3: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi
1: Mas Risu. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
4: Udah pagi di sini.
1: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
4: Di sini ramai sekali.
1: Oh, ramai sekali. Oke, okay. Gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
4: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
1: Oke. Kira-kira ya, berapa skornya?
4: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
1: Oke, bisa-bisa adu penalti ya. Oke, baik. Salam olahraga. Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
5: Ya kalau Stogorda ya 2-3 lah.
1: 2-3 Belgia ya. Menang.
5: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
1: Oh Spanyol.
5: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
1: Oke.
5: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
1: Oke, okay, baik.
5: Unggul Spanyol 2-3.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Acore. Okay,
5: terima
1: ya. Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
0: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-hmm. Tapi mungkin Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-hmm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
1: Oke, terakhir, kalau dari Bung Hendri, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
0: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
1: Oke. Okay.
0: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
1: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
7: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan ada Brandon Mesele nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 25 Nathan Gol yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor bek kanan ataupun bek sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne nomor punggung 7, sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku nomor punggung 11, sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17 Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon, sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro dan Marc Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua di mana Spanyol menggunakan jersey merah sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, di ketuju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang-atik dia namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-utik ke Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, menahan bola sejenak, berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutak-atik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi namun lebih dekat pada Cubarsí, masih mencoba menahan bola sejenak dia tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirup pendek saja lempar kepada Cubarsí, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tapak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles
1: Namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucuella dengan rambut gondrong yang sudah dilakukan pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Cubarsí, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebenarnya, kutip-kutip melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alec Baena, tarik lagi ke tengah kepada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dia ke sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Cubarsí, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tuju adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah, yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 16 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada dekatnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, namanya ada Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Castagne, umpan langsung ke depan, yang masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potol pemain Spanyol, kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring, menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi, tidak jadi, namun pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke sektor kiri, yang dituju bisa nomor punggung 12 ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol, kini umpan Fabian, yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Cucurella, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim de Kuiper, yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Cubarsí, dorongkan lagi ke sektor tengah Cubarsí, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Cubarsí dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga memasuki menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim de Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim de Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor punggung 22 ada Cubarsí, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merasuk sektor tengah ini. Ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Jabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi. Tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Quiver ke depan yang dituju satu pemain, ada Charles yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor 14 tadi, Laporte dorongkan saja kepada Menyamal. Kini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya. Dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorong lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Cucurella. Kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung Lamine Yamal yang menyamal. Namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan set piece, tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan, tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenang dilakukan, sudah akun oleh Fabian, dituju oleh Cucurella, namun bisa tahan senyap oleh pemain dari, ada Fabian, Fabian tarik lagi melukun, ada Rodri, tenang masuk, oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim De Quiver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol, dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor 23 ada Raskin, Nicolas Raskin, mencoba menjemput bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, bola Raskin kini alir ke sektor kiri kepada Quiver ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia. Tampaknya ada Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Inilah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Kembalikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoi, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Quiver, langsung tendang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan, ada Charles, heading saja pendek dia masuk pada Panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju ada Laporte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuk di menit ke-11 ini. Nathan Ngoi, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan sana yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Kita masih menantikan, kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri. Kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan Ayat Jabal, mampu dia mengasih bola sebenarnya, langsung shooting, oh, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoi. Kita masih menantikan apakah, ya, tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia, dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois.
8: Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku. Mampu dia mengutip bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol. Melewati dua pemain, umpan pendeknya yang tujuh oleh Kluivert. Umpan ke mulut gawang. Namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Gimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao. Dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal yang harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte. Umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte. Mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan Laporte. Mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Dia masih menantikan Laporte, tidak jadi memberikan umpan ke depan. Pendek saja yang tujuan oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu tidak oleh Fabian. Namun dipotong oleh Panaken, pemain Belgia. Namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kenaan. Oh tidak jadi, hanya berkumpan kepada Lamine Yamal. Namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi. Umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles. Charles de Ketel, umpan langsung. Oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi. Namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panakan terhadap Trossard. Namun kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
7: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Vanaken. Vanaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Baena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap Thibaut Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Cooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxim de Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Riyando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran. dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia. Maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Cubarsí, umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo mampu melewati satu pemain dari Belgia, berikan saja kepada Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia, jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya, namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran, bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Messel, umpan terobosan dia kepada Maxime de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Cubarsí yang ada di sektor tengah permainan. Pau Cubarsí masih umpan 1-2 dengan sang kapten Rodri, umpan tarik maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini ada Lamine Yamal melakukan tendangan, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia, namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxime de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Kali ini ada Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken berikan pada Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali terjadi salah komunikasi, umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Bersiap-siap berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan, kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23, melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard, namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson Brick untuk babak pertama ini. Bung Hendri, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
0: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Yeah. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih seakan sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya.
7: Yeah.
0: Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya.
7: Yeah.
0: Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tielemans ya.
7: Yeah.
0: Yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan.
7: Yeah.
0: Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya.
7: Yeah.
0: Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana,
7: yeah,
0: Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku. Sehingga di sisi pertarungan di lini tengah, Spanyol benar-benar unggul ya. Melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz.
7: Yeah.
0: Dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya. Yeah. Dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
7: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini ya Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
0: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya.
7: Ya.
0: Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles de Ketelaer saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
7: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya.
0: Betul.
7: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
0: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena yeah, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup. Sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
7: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri. Ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro. Ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles de Ketelaer yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí.
9: datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois, Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia berikan kepada Don Mersele. Saat ini ada Jeremy Doku. Utak-atik dia. Umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku. Dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele. Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Kubarsi umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
0: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save oleh Thibaut Courtois. Tapi bola rebound yang berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya, yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
9: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
0: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
9: Ya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
10: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian terus melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, memberikan kedepanan. Oh, tidak jadi, ada saudara Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol. Masih belum, Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masuk ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, dan juga ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan. Dan kita masih menantikan Lamine Yamal langsung tendang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol. Dan kembali lagi, di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya. Dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan. Oh, mundur saja ke belakang, yang ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang tandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35, detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama, mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdogan. Mampu dia menguasai bola sebelumnya. Oh, Erdogan langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi. Namun daripada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside? Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Yang dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, ketujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Uno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju. Di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alec Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alec Baena, umpan kepada Ayat Zapal, kembalikan dari Olmo, umpan satu Ayat Zapal, kembali dari Olmo, oh kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan, sambil mengikuti bola, dorongkan saja bola kepada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran. Umpan ke depan dari sini Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana oleh Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya, pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola kepada Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Daniel Olmo, pendek saja kepada Fabian Ruiz. Oh cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup gol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tujuh adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Cucurella ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting, gol! Tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi, atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saja tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku dengan rambut kembalinya ini, mencoba melihat satu pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kepada Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung melalui gawang, tidak jadi, oh kembali membentuk tadi dapatnya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke melalui gawang, ada Nicolas dan gol! Nicolas de Ketler, bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne, tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
11: Dan akhirnya runtuh saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia. Dan proses gol yang sangat cantik dari ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat ya, persis sama melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
10: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah, ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi, terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoi, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Kastanye, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoi dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuiper, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard. Trossard masih membalikkan badan dia, mampu melewat satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles dari Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Cubarsí tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Cubarsí. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan.

0: Ada panak yang tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Ada Rodri kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi. Tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiper mencoba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, jadi menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah yang dituju adalah Forte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Forte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Oh, bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atalanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois.

umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku, berbahaya. Namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin, nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%. Dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 114 passing. Artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversion rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles Gettler ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi bisa menyamakan kedudukan di menit ke 41. Dan memang kunci, salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Nah, Simon akhirnya memungut bola dari gawangnya.
0: Nah, kalau kita ngelihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kan posisi bolanya pasti tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya, betul ya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang artinya memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal ya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, bukan hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri?
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belgia ini ya.
0: Okay.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya, kartu menarik sana dari kecil. Itu artinya ini tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan Koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi itu.
4: Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Oyarzabal sudah berikan kepada Pedri, maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar, dia berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur, dia back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi, dia berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi dribble yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpan terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati 3,5 permainan, berikan pada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan, umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi dribel yang kurang baik dari Timothy Castagne, bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Emerick Laporte, 4-1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Emerick Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini, Unai Simon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Pau Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena meliuk-liuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri kali ini ada Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil dilewati. Gol! Ah, sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo, dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente, atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja kepada Carlos de Ketelaer, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim De Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim De Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim De Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaere, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayang oleh Hans van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurella. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurella, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
3: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang, dibawa Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan kepada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang beberapa menit tidaknya ada 2 peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Puro. Ada Pedro Puro kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Puro. Mengutip-utip dia. Melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melewat satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang. Yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12 tampaknya ada Pedro Poro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo. Kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku. Mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres. Kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi. Dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan. Kukurela menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang. Yang tuju ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Balikan lagi kepada Ubarsi. Menyisir kini kebalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal. Menyisir arah kotak penalti. Melewati satu pemain tadi dari Belgia. Dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Seis menjaga sisi kiri pertahanan dari Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois. Yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, Makukurela balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan cipta ada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola dikuasai oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Puro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Pertua di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung, Anda melihatnya?
4: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol tadi di babak pertama, dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel, dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
3: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan ruang juga ya, Bung, untuk Belgia sendiri.
4: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini Henderson Brick juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68, detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia di bawah Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya. Di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk juga pada Jeremy Doku. Mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol. Ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi. Masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri. Dan tujuh adalah Porte. Umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi. Lebar dia ke sisi kanan. Ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi. Dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana adalah Porte. Coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan. Yang dituju di sana adalah Ferran Torres. Dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri. Alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2 dia. Umpan jajah diagonal yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih menguasai bola, umpan kepada Oyar Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembalikan kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju adalah Marco Kurela, umpan lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sandy Lemons, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini. Akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemons, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi. Terjadi duel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel. Dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendele bola Michel. Dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan saja sengaja kiri, jauhnya tuju adalah Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi. Tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini. Dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, kepada lagi Rodri, harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-lik dia, lik-lik dari sektor tengah. Dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubasi mencoba untuk melewati garis lini kanan dengan pertandingan. Dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal. Dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah. Umpan lagi kepada Kubasi. Menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres. Masih menguasai bola Ferran Torres. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia. Mencoba melewati dua pemain. Lamine Yamal umpan langsung ke belakang gawang. Dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi. Maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi. Ada Yarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Dia memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Sene Leman sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Leman sudah ke depan, didorong oleh Lukaku. Umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol kini. Serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri. Serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella. Kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo. Umpan lagi kepada Yarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi. Di sana ada Kubasi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro. Umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Yarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Fernando Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubasi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti. Umpan kepada Lamine, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Yarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro, umpan 1-2 bersama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Yarzabal, melewati ada kotak penalti, sudah melikulir dia, melewati satu pemain, ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia hingga memasuki menit ke-75. Skor masih sama, imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Castagne. Sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, yang tujuh oleh Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Pisel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti. Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro. Pedro Pedri umpan tarik ke gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri. Serang dari Belgia, mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan. Yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang. Di sana ada nomor punggung 21 Moti Castagne, balik lagi tarik ke belakang. Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang. Di sana ada Lemans, masih menahan bola sejajar Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning, lengkos kaki kuning. Dorongkan saja, tendangan jauh ke depan, yang tujuh adalah Doku, Jeremy Doku. Namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol. Kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meragut sejenak. Umpan pendek saja menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Alemen Yaman memberikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia. Kembali dicocor oleh pemain Belgia. Namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola selalu jenak dengan dada. Umpan lari tarik kembali Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola. Kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Masih Pedro Porro. Umpan lagi kepada Lamine Yamal. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja. Ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin. Kembali lagi kepada Lamine Yamal. Masih mendelai bola dia. Masih mencoba melewati Joaquin tadi. Dan langsung dicocor saja. Dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi. Masih menahan bola sejenak dari sektor kanan. Serang sendiri. Umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Pirpuru. Balikan lagi kepada Rodri. Melebar dia ke tengah. Yang dituju adalah Dani Olmo. Melewat satu pemain deh. Bersama dua bersama Ferran Torres. Umpan lagi kepada Arzabal. Memutar dia. Kembali kepada Lamine Yamal. Ferran Torres. Lamine Yamal. Oh! Umpan wancu yang baik tadi. Namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri. Dan lagi-lagi. Bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi. Nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
2: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola. Berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan namun tidak akurat. Jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia. Berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia. Kali ini ada di sektor kanan. Penyerangan berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu. Berikan kepada Pedro Porro. Umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola. Berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar. Berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams. Ada Nico Williams. Umpan tarik dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams. Dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola Lamens dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan. Deres datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Detekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi dari timnas Spanyol. Umpan saja sodorkan. Melebar dia ke sektor kiri. Berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Marco Kurela. Dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan. Ada Nico Williams. Nico Williams memberikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Umpan saja berikan kepada Rodri. Melebar dia lagi. Berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik. Namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Kubarsi dan hanya menghasilkan sepakan bebas kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami. Namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams.

Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan backpass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal. Namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal. Namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2 berikan kepada Lamens kali ini berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy, back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia, ada Nathan Goy kali ini, berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23, kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia, yaitu Kevin De Bruyne, menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers, nomor 22, pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino, yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal, dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pauku Barsi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pauku Barsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pauku Barsi lakukan tendangan bebas langsung, Pauku Barsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan langsung yang dilakukan oleh Pauku Barsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar, yang tadi

0: berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Hendry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lammens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mito Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan. Dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mito Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lammens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Michael Merino yang baru masuk. Dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Correa, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari AS Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam justru bagi Belgia, akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kepada dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Michael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri, yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir kepada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya terjadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah lakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan, yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23, nomor punggung Topia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melihat satu pemain, umpan dari kembali gawang kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri, masih melik-liknya, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku. Dari sektor tengah, Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditiup saja ke sektor tengah, ada Romi Lukaku, kembali di sektor saya terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat, kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali Melamal dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan, serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga foto dari Sebastian Rodri dari sektor kanan, serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun kepada Merino tadi, terjatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol, masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang, Unai Simon masih mendilai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja long pass tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam, Joaquin jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sini Lemans, jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri, Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning, kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel, tampaknya ya menjegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol, justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning, dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, balikan lagi kepada Unai Simon, salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna, kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir dari sebelah kiri, ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang, kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol, tadi kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan, di sana dituju adalah Michel, Banton, ada Raskin, umpan ke mulut gawang, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon, penjaga gawang Athletic Bilbao, sudah meletakkan bola, siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti, jauh saja sudah dilakukan lewati garis lingkaran pertandingan, yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya oleh Romero, Merino, lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Belgia, Sene Lemans, namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol, kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melilit dia, kerja 1-2 bersama Merino, Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan, yang dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang, dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia, dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosiana Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
1: Ya, lagi-lagi seorang Mikel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Mikel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
1: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Mikel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
1: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86. Dan hanya beberapa menit berselang,
3: 2 menit,
1: betul, 2 menit langsung mencetak gol. Ini memulihkan bahwa bagaimana seorang Mikel Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
3: Yeah.
1: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi tadi yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sakral sekali.
3: Yeah.
1: Sehingga tadi membuat Sene Lammens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Mikel Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound dan akhirnya Mikel Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
3: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Is di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Salam
3: Pak
4: Is. Salam olahraga, Bung Wisnu.
3: Salam olahraga, Pak Is. Bagaimana Pak Is? Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
4: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
3: Biasa-biasa saja.
4: Tapi ini yang menjadi tantangan ini, Bung Wisnu.
3: Iya.
4: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini yang... Ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya
3: Mbappe,
4: juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
3: Ya.
4: Tapi saya eksekusinya itu
3: kurang ya.
4: Di Lamine Yamal, selalu
3: gagal
4: di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
3: Oke, baik.
4: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
3: Betul, baik.
4: Untuk besok ini, Bung Wisnu siapa yang main
3: ini? Iya, dengan untuk
4: besok dini hari.
3: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
4: Oke,
3: ya.
4: Untuk Bung Wisnu,
3: ya.
4: Salam olahraga Faiz Buton Tengah Sulawesi Tenggara.
3: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendrik.
3: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
5: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
3: Wah, ini.
5: Akan ada permainan yang sangat sengit ya.
3: Oke.
5: Okay. Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
3: Iya.
5: Itu aja,
3: baik.
5: Bung Hendrik ya.
3: Terima kasih.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
6: Salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus? Tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
6: Ya, kalah saya Spanyol kak.
3: Tadi mendukung.
6: Ya, tadi kasih skornya 2-0 tapi 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
3: Iya, betul.
6: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang dia tahu dari babak pengisian sampai
3: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
6: Dan buat Belgia mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
3: Oke. Baik.
6: Dan ibaratnya mudah-mudahan ke depan makin baik lagi buat Belgia.
3: Baik. Terima kasih
6: Pak
3: Mus.
6: Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Muslim Forest, kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi, salam olahraga jaya Bung Wisnu Wardana.
3: Iya, jaya.
7: Spanyol.
3: Seneng nih Bu Indra nih.
7: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
3: Iya.
7: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
3: Iya.
7: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
3: Oke.
7: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
8: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Perancis nantinya.
3: Yeah.
8: Itu yang saya harapkan itu, karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Perancis antara Spanyol itu.
3: Betul sekali.
8: Nah, itu pemain-pemain sama-sama. Wah, sama-sama cepat,
3: yeah.
8: Sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa. Nah, sama-sama berani lah untuk melakukan serangan gitu.
3: Okay.
8: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu, dia termasuk bagus loh.
3: Yeah.
8: Dia hampir mampu menahan serangan-serangan dari Spanyol yang dari babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
3: Betul sekali.
8: Tapi dia bisa mampu untuk menahan. Sehingga hanya bisa 2-1, walaupun itu kan berarti kan dia bagus itu.
3: Iya. Oke.
8: Okay. Untuk Spanyol gitu.
3: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John. Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
9: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya kemenangan Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk.
3: Wah. Oke, baik. Pak John. Iya, terima kasih. Ya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
10: Ya, mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
3: Yeah.
10: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi, Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sané Lammens masuk, Sané Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya.
3: Yeah.
10: Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan
3: waktu. Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Henry?
10: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
3: Spanyol maksudnya.
10: Ya, Spanyol.
3: Ya.
10: Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
3: Yeah.
10: Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya. Karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah, sampai lini depan, hampir tidak ada celah ya di tim ini ya.
3: Rata tuh.
10: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head-to-headnya, sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
3: Yeah.
10: Dimana Spanyol menang 17 kali, dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua-dua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain di lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan semifinal yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
3: Baik, terima kasih ya Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini, dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
10: Oke,
3: salam olahraga.
10: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Deborah. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI generasi baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi.
4: Bahagia.
2: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya, saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi, Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI generasi baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
3: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI generasi baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia, serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy gitu ya. Makasih.
2: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
3: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format pelaporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV. Sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
2: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
4: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya kalau kita bicara data yang paling hulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim kenaikannya atau perubahannya. Itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide menyediakan data-data perubahan iklim tersebut. Dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya. Dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscaling-nya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya, ya kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira langkah yang sangat baik karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Pak Army barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Dari tahun ke tahun harus ada terus gitu. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
2: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Army. Seberapa besar, Prof. Erma, pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
4: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling. Maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated itu. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan, gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya, atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
2: Baik.
5: Catatan peristiwa.
6: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Misiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayohkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Misiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
9: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa tidak diukur. Nah tentunya kita harus melihat dulu apa yang diukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC tentunya bagi determined contribution ini tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi inilah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah berapa persen yang kita akan kurang emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah, untuk mencapai itu, tentunya kita harus membutuhkan suatu peta jalan yang jelas tentunya. Satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional, ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi, sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah, data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya, mismatch adaptation atau mismatch policy. Seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah, tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah, saya yakin tentunya satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof Erma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita tentunya sampai pada tahap yang kita bisa menyelesaikan masalah, terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional, satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan, adaptasi mitigasi, dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kata Bu Prof. Lama katakan yang ini ya, tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
2: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
9: Ya, tentu. Di internasional seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah, nantinya juga akan implikasi pada apa performa kita di COP. Nah, kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah, sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Begitu bahagian.
2: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Armi. Saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
10: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erma, dan Mbak Edin. Bagi ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi, nationally determined contribution, yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional. Tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLT efektif yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang baru disadari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya tadi disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional jadi justru jadi rapuh. Yang itu bisa dipertanyakan budiannya sama negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pemilihan iklim global kan, yang mensyaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar dia jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi, ke dalam dia jadi alat kontrol

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siang program di hari ini ya. Di tepat di hari 1 di tanggal 11 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantap melangkah dan keinginan raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya sekali ya, Isa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Dan tentunya kita akan mengikuti ya pengajian morotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 145 dan surat Al-A'raf ayat 31 dari Ustadz Sugianto. Dan tak lupa nanti juga kita dengarkan bersama ya seputar mutiara pagi yang dimana dengan topik keutamaan sholat hajat dari Ustadz Arif Rahmanul Hakim Esos, beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Tambelengan. Dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada dan selamat mendengarkan kembali di Pro 1 RRI Sampang di Sampang pagi ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم

إياكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah

0: Sampang Pag-iini.
1: Dan tentunya pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Sampang pagi ini ya, di program Mutiara Pagi kita akan dengarkan bersama ini mana keutamaan dari surat hajat dari Ustadz Arif Rahmanul Hakim Esos dan dari penyuluh agama Tembelengan ya ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita dengarkan bersama.
2: وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan, setiap manusia pasti memiliki keinginan, harapan dan cita-cita. Ada yang menginginkan kesehatan, kemudahan rezeki, keturunan yang soleh, kesuksesan pendidikan, keselamatan keluarga, dan yang lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa ketika seorang hamba memiliki hajat atau kebutuhan, jangan hanya mengandalkan usaha lahiriah semata, tetapi iringilah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan ibadah. Salah satunya adalah solat hajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan melaksanakan solat dan dengan sikap sabar. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis berikut. Barang siapa yang mempunyai kebutuhan atau hajat kepada Allah, salah seorang manusia dari anak cucu Adam, maka wudulah dengan sebaik-baik wudu, kemudian solat 2 rakaat, lalu memuji kepada Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Setelah itu mengucapkan La ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi rabbil arshil azim, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, solat hajat adalah salah satu solat sunnah yang biasa dilakukan oleh seseorang bila mana orang tersebut memiliki maksud dan tujuan serta menginginkan tujuannya agar cepat tercapai. Segala hajat dan keperluan yang kita inginkan di dunia ini maupun di akhirat bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat solat hajat. Agar keinginan tersebut cepat terkabul, tentunya kita harus melaksanakan sholat hajat dengan tata cara yang benar dan bersungguh-sungguh. Tidak hanya itu, setelah melaksanakan sholat hajat, hendaknya kita tetap berusaha sebagai bentuk rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat hajat amat luar biasa. Siapa yang melakukan sholat hajat dengan segenap hati khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah yang terjadi di masa Rasulullah SAW terkait dengan solat hajat. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Sirah An-Nakhi, dia berkata, seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalanan keledainya mati, lalu dia mengambil wudu kemudian solat 2 rakaat. Setelah itu berdoa, dia mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh, guna berjuang di jalanmu dan mencari ridhomu. Saya bersaksi bahwasanya engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Janganlah engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. Pada hari ini saya memohon kepada engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. Maka keledai itu bangun seketika, lalu mengibaskan kedua telinganya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua yaitu dalam kitab Majmu' Mu'jamu As-Saghir wal Kabir, Imam Tabrani menceritakan ada seorang laki-laki memiliki kebutuhan atau hajat. Kemudian ia memintanya kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak memberikan apa yang dimintanya. Kemudian ia bertemu seseorang yaitu Utsman bin Hunayf, lalu ia mengadukan permasalahan kepadanya. Akhirnya Utsman bin Hunayf menyuruhnya untuk melaksanakan salat hajat sebagaimana yang telah diajarkan tata caranya dalam hadis. Kemudian ia pun mengerjakannya. Setelah itu ia pun datang kembali menemui Utsman bin Affan. Tidak disangka Utsman bin Affan memuliakannya dan mengabulkan permintaan laki-laki tersebut. Dengan kejadian itu ia pun menemui Utsman bin Hunayf yang telah mengajarkannya salat hajat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, dari dua cerita di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala hajat yang kita inginkan, segala apapun yang kita harapkan di dunia ini tidak semata-mata hanya bersandar pada diri kita, tetapi kita wajib mensandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan melakukan salat hajat. Salat hajat merupakan salah satu salat sunat yang bisa dilakukan sewaktu-waktu. Namun berbeda dengan salat sunah yang lain, salat hajat tidak memiliki tenggang waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Salat hajat bisa dilakukan dengan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, sama seperti jika melakukan salat duha. Cara salat hajat yang benar yang pertama yaitu ambil wudu dan lakukan dengan memperhatikan cara berwudu yang benar. Kemudian membaca niat sebelum melaksanakan salat, awalilah dengan membaca niat sebagai berikut. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi taala. Yang artinya aku niat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah taala. Kemudian dirikanlah salat hajat dengan khusyuk. Pada rakaat pertama bacalah surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan ayat kursi. Sementara pada rakaat kedua bacalah surat Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai salat berzikirlah kepada Allah dengan membaca kalimat istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian panjatkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Terakhir, bacalah doa salat hajat dan panjatkan doa kepada Allah dengan menyebutkan maksud dan tujuan melaksanakan salat hajat. Ucapkan permohonan atau permintaan yang dimaksud dalam doa dengan sungguh-sungguh sehingga Allah berkenan dalam mengabulkannya. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, keutamaan pertama salat hajat adalah mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan bertakbir, lalu bersujud dengan penuh kerendahan hati, saat itulah kita menunjukkan bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung dan memohon pertolongan. Yang kedua adalah melatih kesabaran dan tawakal. Karena tidak semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah seketika itu juga. Ada doa yang Allah kabulkan segera, ada juga yang ditunda pada waktu terbaik, bahkan ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Karena itu, salat hajat mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar tanpa kehilangan harapan. Keutamaan yang ketiga adalah memberikan ketenangan hati. Seringkali masalah belum selesai, tetapi hati menjadi lebih tenang setelah sholat. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, namun perlu kita pahami bahwa sholat hajat bukanlah jalan pintas yang menjamin semua keinginan langsung terwujud. Setelah sholat, kita tetap diwajibkan berusaha, bekerja keras, dan menempuh jalan yang halal. Sholat hajat adalah bentuk tawakal yang disertai ikhtiar, bukan pengganti usaha. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri mendirikan sholat sunnah ketika menghadapi persoalan hidup. Jadikan Allah sebagai tempat pertama untuk mengadu, bukan tempat terakhir setelah semua jalan tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa dan hajat kita, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, melapangkan rezeki yang halal dan berkah, menjaga keluarga kita, serta menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, tepat di jam 6 kita akan mendengarkan bersama di mana berita pagi ke ruang dengar Anda yang didengarkan langsung dari Pro 1 RRI Sumedep. Dan tentunya terima kasih yang selalu stay tune di Sampang Pagi dan tetap semangat. Selamat beraktivitas bagi kalian semuanya yang masih bangun tidur, semangat pagi, dan tak lupa senyuman manis bagi para pendengar dan semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Sampang.

0: sa pampahiinig.
1: Terima kasih Ustaz Tamidi dan pendengar, salah satu hadis ini riwayat At-Tirmizi 3537. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan ini kita diingatkan hari ini. Terima kasih Ustaz Tamidi, karena bisa jadi kita lupa hari ini. Besok adalah waktu pertanggungjawaban kita, waktu kontrak kita habis di dunia. Ini yang selalu kita khawatirkan. Kita selalu terbuai dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Terima kasih sudah diingatkan hari ini di Mutiara Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz Hamidi bersama keluarga di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Insya Allah di kesempatan lain di Mutiara Pagi kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Asyrikul Masduk, meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, barang siapa saja yang menjamin bagiku terjaganya sesuatu yang berada di antara dua tulang rahangnya, lidahnya, dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selangkangannya atau kemaluannya, aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, beliau tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku kerjakan dengan berkata, kenapa kamu lakukan? Dan beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang tidak ku kerjakan dengan perkataan, kenapa tidak engkau kerjakan saja? Muttafaqun alaih. Syekh Husain Al-Awaisyah berkata, betapa indah lisan beliau SAW, tidak mengeluarkan kecuali ucapan yang baik. Lihatlah kepada lidah-lidah kita, berapa banyak dosa yang telah ia bukukan. Betapa sering kita mengatakan, yang begitu dihindari oleh Rasulullah SAW. Bahkan, seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Hasyaidul Ahsun, Husain Al-Awaisyah, Darul Hijrah, Cetakan 1. Halaman 15. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW lebih sering diam dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mishkah. Menimbang bahaya yang mengancam dari lidah yang tak bertulang ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau. Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Ibnu Majah. Syekh Husain dalam Hasyaidul Asun halaman 15 juga mengatakan, idealnya kita mempelajari etika ini, budi pekerti yang luhur. Rasulullah lebih banyak diam. Padahal setiap orang benar-benar menyukai, sekiranya ia dapat mendengar perkataan beliau. Sebab beliau tidak berbicara kecuali pasti kebaikan. Kendati demikian, beliau SAW lebih banyak diam. Bukankah etika ini lebih pantas lagi menghiasi diri kita, diam dan memperlama waktunya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan masih, BGN masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar.
2: Pasal-pasal yang diterapkan yaitu perlindungan anak, ancaman pidana 2 tahun.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Sabtu 11 Juni. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Pemkab Sampang mulai mempersiapkan program MBG dengan membagi skema 3 kelas strategis. Alvin Nuairi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
2: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan masih, BGN masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Artinya kedepannya iya, kedepannya ada grade A, grade B, grade C kan sudah kayak dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 165, yang beroperasi 147.
1: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
0: Sebanyak 4 dapur MBG di Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik Hygiene Sanitasi SLHS. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pamekasan Ahmad Syamlan mengatakan, dari 131 dapur MBG, 127 diantaranya telah mengantongi SLHS. Sementara 4 lainnya belum mengantongi karena menunggu surat keterangan operasional BGN. Syamlan menyatakan SLHS wajib dimiliki oleh SPPG yang melayani MBG. Kewajiban ini diatur oleh Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.
3: Itu menjadi salah satu persyaratan untuk turunnya anggaran dari BGN ke dapur. Setelah dapur sudah punya titik, punya lokasi, sudah punya bangunan, sudah punya relawan, sudah ditunjuk kepala dapur dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLHS sebelum beroperasional.
4: Ada sanksi tidak, Pak, kalau yang belum memiliki SLHS?
3: Ditutup, disuspend.
0: Ia menyampaikan SLHS penting dimiliki SPPG memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG. Berikut tanggapan pernyataan harapan masyarakat tentang kelayakan dapur MBG.
5: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, dapur MBG memang harus sesuai standar dan sesuai kelayakan, terutama harus punya sertifikasi dan izin kelayakan untuk memastikan legalitas dan standar kesehatan seperti pengelolaan limbah dan air bersih.
6: Saya Ibu Arini di Sumenep. Saya sebagai wali murid harus memastikan anak-anak saya penerima MBG terjamin kesehatannya, kebersihannya, dan keamanannya. Menurut saya, semua dapur MBG wajib penuhi standar kelayakan agar program MBG tetap berjalan lancar dan memastikan dapur MBG tetap menjamin seluruhnya aman.
7: Saya Hasani di Sumenep. Kelayakan dapur MBG wajib terpenuhi. Menurut saya, kelayakan itu harus mencakup semuanya karena menurut saya dapur MBG yang memenuhi standar kelayakan akan mendukung keberhasilan program MBG ini.

0: Program makanan bergizi gratis harus didukung dapur yang memenuhi standar keamanan pangan. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Ruka Yazen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumedepnet, program makan bergizi gratis MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dapur yang menyiapkan makanan tersebut. Langkah pemerintah Kabupaten Sampang yang sedang menyusun klasifikasi dapur MBG berdasarkan karakteristik wilayah patut diapresiasi. Pengelompokan ini dapat mempermudah pengawasan distribusi, menjaga ketepatan sasaran, sekaligus memastikan standar gizi tetap terpenuhi di setiap lokasi pelayanan. Namun, kesiapan sistem distribusi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan aspek keamanan pangan. Temuan di Kabupaten Pamekasan yang menunjukkan masih adanya 4 dapur MBG belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS menjadi pengingat bahwa kelengkapan administrasi dan standar sanitasi tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa proses pengolahan makanan memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan bagi para penerima manfaat. Kedepan, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional perlu memastikan seluruh dapur MBG telah memenuhi standar operasional sebelum melayani masyarakat. Proses perizinan juga perlu dipercepat agar tidak menghambat pemenuhan sertifikasi yang diwajibkan. Selain itu, pengawasan berkala, pelatihan bagi pengelola dapur, serta keterbukaan informasi mengenai kelayakan dapur perlu terus diperkuat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya berjalan tepat sasaran, tetapi juga benar-benar memberikan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses rri.go.id, aplikasi kami RRI Digital, YouTube kami RRI Sumenepnet. Kami beralih ke info lain. Polres Sampang mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. 12 terduga pelaku telah diamankan. Sementara 15 orang lainnya masih pengejaran penyidik. Hairul Umam melaporkan.
2: Polres Sampang mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berinisial RR warga Kecamatan Sampang. Dalam penyidikan sementara, polisi telah mengidentifikasi 27 orang yang diduga terlibat. Sebanyak 12 terduga pelaku telah diamankan, sedangkan 15 lainnya masih dalam pencarian. Kapolres Sampang AKBP Hartono menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan keluarga korban pada 29 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Sampang melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan 12 terduga pelaku dalam beberapa tahap penangkapan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan tindak pidana terjadi dalam beberapa kesempatan sejak Februari hingga Juni 2026. Polisi menduga korban diajak bertemu, dibawa ke sejumlah lokasi, kemudian mengalami kekerasan seksual, disertai dugaan ancaman. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut masih terus dialami penyidik untuk melengkapi pembuktian.
3: Ini telah terjadi sekitar bulan Juli. Nah, bulan Juli itu dilakukan sebanyak orang itu, korbannya satu orang. Nah, kami lihat dari 27 yang sudah teridentifikasi, yang sudah kita ungkap, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dikasih kalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul kurang manusiawi pelakunya. Jadi,
2: Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Polisi juga mengimbau 15 terduga pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri, serta mengajak masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan mereka. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan di bawah pohon mangga Desa Bragang Klampis, Bangkalan beberapa hari lalu. Sang ibu berinisial S, 27 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi sehat di bawah pohon mangga di Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Bangkalan pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari. Bayi tersebut masih memiliki tali pusar saat pertama kali ditemukan oleh saksi bernama Bu Siri, warga setempat. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triyasworo menjelaskan, ibu kandung bayi berinisial S, 27 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Pasal yang diterapkan adalah pasal 77B junto pasal 78B Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 2 tahun penjara.
5: Si tersangka sudah kami lakukan penahanan. Pasal-pasal yang diterapkan yaitu perlindungan anak, ancaman pidana 2 tahun. Inisial tersangka yaitu S, usia 27 tahun, alamat di Beragam, Pelampis.
4: Menurut penyidik, motif tersangka membuang bayi karena rasa malu dan takut diketahui orang lain. Bayi tersebut bukan hasil hubungan dengan suaminya yang telah bekerja di luar negeri selama 3 tahun. Saat suaminya pulang, tersangka melahirkan bayi tersebut secara diam-diam. Kini bayi yang sempat diterlantarkan diasuh oleh keluarga tersangka untuk mendapatkan perawatan lebih maksimal.
6: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Polres Sampang memastikan telah mengambil langkah pengamanan menyusul adanya laporan sumur bor milik warga mengeluarkan semburan gas. Sebagai upaya preventif mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas telah memasang polis lain di area tersebut. Pemasangan garis polisi dilakukan untuk membatasi akses masyarakat agar tidak mendekat ke titik dan mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan. Kasumas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan, langkah ini diambil demi keselamatan warga dan keberadaan gas yang keluar dari sumur bor dapat membahayakan jika terpapar sumber api atau dalam konsentrasi yang tinggi.
7: Dari Kapolsek Omben sudah koordinasi dengan pihak instansi terkait untuk menyelidiki keluarnya gas tersebut di sumur bor di wilayah Omben. Dan sampai sekarang ini polis lain masih membentang di sekitar lokasi dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas khususnya dengan menghidupkan api di sekitarnya.
0: Sumur bor milik warga yang mengeluarkan gas di desa Dusun Solong Timur, Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang. Peristiwa bermula saat pengeboran yang dilakukan Rabu 1 Juli hingga memasuki uji coba pada Senin 6 Juli di kedalaman 42 meter. Pada saat itu awalnya sumur masih mengeluarkan air normal, namun sekitar pukul 13 WIB air lalu berbau gas dan mudah terbakar. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 49 Sumenep segera membuka penerimaan siswa jenjang SMA atau Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA. Kebijakan itu dikeluarkan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Muhammad Ali melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Terintegritas atau SRT 49 Kabupaten Sumenep terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dalam waktu dekat, sekolah tersebut akan membuka jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan yang inklusif. Kepala SRT 49 Kabupaten Sumenep, Norani Anwar Subaidi mengatakan, pembukaan jenjang SRMA telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Saat ini, pihak sekolah bersama Dinas Sosial Kabupaten Sumenep melakukan penjangkauan calon peserta didik untuk memenuhi kota yang masih tersedia. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Calon siswa ditetapkan melalui proses penjangkauan oleh pendamping program keluarga harapan atau PKH dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK berdasarkan data keluarga sasaran.
9: Apa ya, penjangkauan SRMA di SRT 49 itu berdasarkan pemenuhan pagu, Mas. Jadi di kami itu kan jumlah total anak itu kan 100 harusnya berdasarkan sarana-prasarana. Namun anak yang kemarin ada di SRT 49 itu kan 78. Jadi masih tersisa sekitar 22 kan? Ya, 22 sarana-prasarana yang belum terisi anak-anak. Maka disitulah dipakai untuk pemenuhan pagu dengan jenjang SRMA.
8: Norani menambahkan, saat ini jumlah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar mencapai 78 orang. Dengan demikian, masih tersedia sekitar 22 kursi yang akan dimanfaatkan untuk pembukaan jenjang sekolah rakyat menengah atas. Sementara itu, penetapan peserta didik masih menunggu penyelesaian administrasi melalui aplikasi Setara yang dikelola oleh pemerintah pusat.

0: Mendekati Porprov Jatim 2027, IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia Sumeneb berkomitmen mencetak atlet berprestasi. Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Sumeneb berkomitmen penuh untuk melahirkan atlet-atlet silat berprestasi dari wilayah ujung timur Pulau Madura. Langkah strategis ini digencarkan sebagai bagian dari persiapan matang menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Salah satu upaya nyata yang terus dilakukan adalah dengan menggelar kompetisi secara rutin, diantaranya melalui kejuaraan pencaksilat antar perguruan yang sukses diselenggarakan beberapa waktu lalu guna menjaring potensi lokal. Ketua IPSI Sumeneb Santoso menegaskan bahwa pencaksilat merupakan warisan leluhur yang wajib dilestarikan. Oleh karena itu, IPSI aktif mengenalkan olahraga bela diri ini ke lingkungan sekolah agar para pelajar mencintai budaya sekaligus mampu mengukir prestasi.
2: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
1: Santoso menambahkan kejuaraan berkala yang diadakan oleh IPSI bukan sekadar ajang tanding, melainkan ruang evaluasi dan pembinaan mental bertanding bagi para atlet muda Sumeneb.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662317 atau email rri@yahoo.com. Dari Lantai 1 RRI Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.